0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini Senin 3 Agustus 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang 4 Wirobrajan. Saat ini arus terpantau padat dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang di ruas Jalan HWS Cokro Aminoto atau kendaraan yang menuju ke selatan, serta di ruas Jalan Kiai Haji Apadalan yang menuju ke barat, Sobat Fox. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan RE Marta Dinata dan juga di ruas Jalan Kapten Tendian saat ini terpantau ramai lancar. Berikutnya kita menuju ke Simpang 3 Janti. Saat ini arus kendaraan terpantau cukup kondusif di ruas Jalan Laksda Adi Sucipto dari arah barat. Hal yang sama juga terpantau dari arah selatan, baik kendaraan yang menuju ke Babarsari maupun kendaraan yang turun dari flyover. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Laksda Adi Sucipto dari arah timur saat ini terpantau cukup padat dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light.

Selanjutnya kita beralih ke simpang 4 SGM. Arus kendaraan yang menuju ke utara di ruas Jalan Veteran serta arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Kusuma Negara dari arah timur maupun sebaliknya saat ini terpantau padat dengan adanya antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light. Sedangkan arus kendaraan dari arah utara di ruas Jalan Kenari saat ini terpantau ramai lancar.

0: Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hestewas, Lomba Sihir, melompat lebih tinggi Sobat Fox. Semoga hari ini buat yang pengen membuat sebuah lompatan yang besar di hidupnya, semoga emang semuanya berjalan dengan lancar Sobat Fox. Kadangkala manusia emang kalau berada di zona nyaman itu sangat membuat kita emang nyaman bener Sobat Fox. Tapi ada beberapa yang berpendapat bahwasannya zona nyaman itu adalah sebuah jebakan Sobat Fox. Apakah kamu termasuk orang yang percaya atau sebaliknya? Tapi yang jelas di hari ini harusnya bersyukur banget karena Ivan sendiri ngerasa alhamdulillah banget nih Sobat Fox ya. Akhirnya bisa melalui bulan Juli yang bagi Ivan kemarin bulan Juli itu terasa sangat lama banget ya kan. Tahu kan biasanya penyebab lama itu apa? Yes, nunggu gajian Sobat Fox. Karena bulan Juli dari awal sampai akhir tamparan-tamparan pengeluaran cukup banyak ya ternyata ya. Dan semoga di bulan baru ini semuanya lebih mudah. Walaupun kemarin cukup terasa berat, akhirnya kan bisa dilalui gitu ya. Semoga di bulan Agustus ini semuanya dilancarkan. Apapun yang sedang kamu kerjakan membawa kebahagiaan, cuannya banyak.

Ya, di bulan yang baru, di bulan Agustus ini, kemarin mungkin kamu menjalani kegiatan sebagai sebagian dari warga negara Indonesia yang baik, sebagai warga kelurahan, sebagai warga RT, di mana kemarin itu banyak banget yang sedang ngadain kerja bakti Sobat Fox hari Sabtu dan juga Minggu lebih tepatnya ya. Banyak yang sudah mulai pasang umbul-umbul, banyak yang membersihkan lingkungan, kemudian dari ibu-ibu juga nyapu-nyapu di sekitar jalanan, kemudian banyak banget kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan di hari Sabtu dan juga Minggu. Semoga hari ini, kemarin yang sudah ngelajain banyak hal, capeknya sudah hilang ya. At least baluran sangat-sangat bisa meredakan rasa pegel-begel karena efek dari kerja bakti kemarin. Bulan Agustus identik dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Sobat Fox, sebenarnya sudah kita tahu tanggal 17 Agustus itu kan merupakan tanggal spesial, ya kan? Jadi di ulang tahun yang ke-81 ini harapannya kita tuh terbebas dari berbagai hal termasuk merdeka dari sesuatu. Kalau Ivan di bulan Agustus ini pengen banget merdeka dan terbebas dari rasa khawatir. Sobat Fox, gak tahu kenapa belakangan ini sangat-sangat khawatir ya. Gak tahu apa yang dikhawatirkan sebenarnya, cuman terasa kayak tidak tenang hidupnya. Kemudian ngerasa kalau tidur tuh sering banget bangunnya itu penuh dengan ketidaknyamanan gitu. Bangun dengan tiba-tiba lah, kemudian mimpinya buruk lah. Kemudian kalau di satu kegiatan, satu event yang kegiatan off air, event kan sebenarnya juga tidak sebegitu banyak ya. Cuman kalau ketemu sama banyak orang yang tadinya tidak deg-degan, belakangan tuh ngerasa deg-degan banget Sobat Fox. Walaupun semuanya berjalan dengan lancar secara semestinya ya kan, tapi beberapa hari belakangan ini, beberapa event yang sudah Ivan lalui itu terasa cukup menantang gitu. Padahal ya eventnya gitu-gitu doang sebenarnya, cuman yang namanya manusia ya, kondisi mental dan psikis orang kan naik turun ya. Aku pengen ngajakin kamu untuk ngobrol seperti biasanya Sobat Fox. Kalau bulan Agustus ini identik dengan perayaan hari kemerdekaan, aku pengen tahu nih kamu sebenarnya pengen merdeka dari apa sih Sobat Fox. Kasih tahu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja sambil kita ngobrol, sambil kamu pilih lagu favorit kamu ya. Aku tunggu di 0887 188 1053.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: yakin datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngeliat

0: Tempatnya ngeri gini.
1: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
1: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
1: Sabun Tanamila Tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu di pagi hari ini sampai nanti jam 9 Sobat Fox di Breakfast Club. So, buat yang baru gabung di pagi hari ini, baru bisa nyalain Fox Radio Jogja, boleh banget kalau mau gabung untuk ngobrol barengan sama Sobat Fox yang lain. Kalau hari ini aku lagi ngajakin kamu untuk cerita Sobat Fox, sebenarnya selama ini kamu pengen merdeka dari apa sih? Ini karena memang bulan Agustus identik dengan perayaan hari kemerdekaan ya, by the way ya. Terima kasih buat Mbak Erna di pagi hari ini yang katanya kalau aku sebenarnya pengen merdeka dari segala tagihan kehidupan ini, katanya gitu. Karena banyak banget tagihan-tagihan yang harus terbayarkan di bulan ini dan juga masih ada 6 bulan ke depan. Semoga dilancarkan aja untuk mendapatkan banyak rezeki. Kemudian doakan aku selalu sehat serta bahagia ya Ivan. Terima kasih. Sama-sama. Semoga memang doa terbaik buat kamu Mbak Erna. Yang namanya cicilan itu gak cuman kamu Mbak Erna ya. Semua orang punya cicilan gak sih? Ivan juga kadang mikirin cicilan ya kan. Cicilan doa. Cicilan yang lain-lain. Pokoknya semua yang sedang punya cicilan, semoga dilancarkan dalam mencari cuan. Kemudian semoga sehat selalu, biar tetap bisa beraktivitas, biar bisa nabung juga ya kan. Karena penting banget kalau kita ngomongin finansial. Kalau versinya Mas Edo ya, berhubungan dengan finansial, katanya adalah pengen banget merdeka dari rasa takut tidak punya uang atau tidak punya money. No money no honey ya Mas Edo ya. Zaman sekarang ya Van, banyak banget kayaknya yang pada setuju. Mungkin kalau tidak punya uang itu takut, bukan takut lagi pada hantu, tapi emang takut gak punya pegangan. Modern banget sih, karena sekarang tuh kayak segala hal berita tuh kayak bikin kita khawatir. Tadi kekhawatiran Ivan sebenarnya juga salah satunya karena itu, jadi menumpuk karena mungkin beberapa berita-berita kan tidak muncul tuh di media mainstream, kebanyakan sekarang munculnya di sosial media. Kalau ngikutin Ivan biasanya ngikutin banget itu di Threads, lebih aktif di Threads, dan juga di sana banyak banget informasi yang setiap hari tuh ada aja ya. Makanya itu semoga aja emang semuanya dilancarkan, apapun kondisi ekonomi kamu, semoga makin baik Sobat Fox. Ada Mbak Moon, selamat pagi, yang katanya kalau aku sih pengen merdeka dari segala masalah Ivan, tapi masa iya sih bisa katanya. Kan selagi masih bernyawa kitanya masih akan selalu ada masalah, katanya gitu. Tapi kadang kalau ngomongin masalah ya Mbak Moon ya, kadang masalah tuh bisa diselesaikan dengan sendirinya, dan percayalah masalah itu bakal terus bisa kita lalui Sobat Fox. Kalau emang sudah melalui satu masalah, akan datang masalah-masalah yang lain. Jadi siapkan iman dan juga takwa ya.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Pagi buat Fajar yang ada di Gunung Kidul, terima kasih untuk responnya. Ini bagus banget Sobat Pos, karena aku ngerasa relate dengan respon dari Fajar di pagi hari ini. Karena sebagai warga Gunung Kidul seperti aku tuh pengen banget merdeka dari artian terbebas dari ancaman krisis air bersih tiap musim kemarau panjang. Van, pengen banget semua wilayah yang ada di sini punya akses PDAM yang lancar. Jadi kami gak perlu lagi tuh beli air tangki dan bisa fokus untuk menjaga kehidupan kami. Tapi bener sih Sobat Fox ya, buat kamu juga yang mungkin punya background dari daerah Gunung Kidul sana, terutama di daerah pesisir, pasti ngerasain banget kalau udah musim kemarau kayak gini, itu luar biasa tantangannya untuk mendapatkan air bersih. Bahkan kalau misalkan kita ngomongin air bersih, itu memang sangat-sangat terbatas sekali. Dan bahkan kalau kemarin yang Ivan baca dari badan terkait pun juga sudah menyiapkan bantuan air bersih sebenarnya, cuman masih terbatas banget untuk beberapa wilayah benar-benar kritis. Kita doakan saja semoga memang wilayah Kars ya punya akses PDAM yang bisa mumpuni, bisa diandalkan. Kemudian gak perlu lagi tuh ada yang namanya berita-berita yang kurang mengenakan soal krisis air bersih ya. Pagi hari ini aku masih ngajakin kamu untuk ngobrol Sobat Vox, ngomongin soal merdeka, karena bulan Agustus ini kan identik dengan perayaan hari kemerdekaan Sobat Vox. Aku pengen tahu kamu sebenarnya pengen merdeka dari apa gitu Sobat Vox. Tapi kalau selama ini kamu pengen merdeka dari berbagai masalah kulit, tenang, sekarang ada promo paket merdeka dari Sanga-Sanga. Kamu bisa mendapatkan promo Rp45.000 untuk produk natural face cream, face mask dan juga facial wash. Mau lebih hemat lagi, langsung aja ambil paket bundling, cuman Rp145.000 aja, kamu udah dapat paket lengkap natural face cream, face mask dan juga facial wash. Dan gak cuman itu aja, khusus buat kamu yang beli 2 minyak balur Sanga-Sanga yang 100ml varian klasik maupun yang ultimate, kamu akan mendapatkan free produk natural face cream dari Sanga-Sanga. Ini promonya udah berlaku dari tanggal 27 kemarin Sobat Fox, jadi buruan aja kamu langsung datang ke Fox Radio Jogja, karena emang promo ini spesial ada di Fox Radio Jogja ya. Dan kamu bisa langsung nonton live TikToknya juga di @sanga-sanga Fox Jogja. Buat yang punya TikTok boleh sekalian di follow ya. Tapi yang jelas produk Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Babang Pranoto.
1: Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Badan SAR Nasional menyatakan sebanyak 232 korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep, Jawa Timur berhasil dievakuasi hingga minggu pukul 6 petang waktu Indonesia Barat dengan total 227 orang selamat dan 5 dinyatakan meninggal dunia. KMP Mutiara Sentosa 2 dilaporkan mengalami kebakaran sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat saat kapal berada di ujung utara Madura. Saat itu komunikasi dengan nahkoda kapal terputus. KMP Mutiara Sentosa 2 melayani rute Surabaya-Makassar yang mengangkut sekitar 250 orang di atas kapal. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyatakan proses evakuasi masih berlangsung dengan dukungan dari sejumlah kapal niaga, sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengkonfirmasi bahwa Indonesia telah resmi memasuki fenomena El Nino kategori kuat. Kondisi ini diprediksi berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang dan ekstrim hingga kuartal pertama tahun 2027. Menurut BMKG, wilayah Indonesia di bagian selatan Katulistiwa menjadi area paling terdampak akibat beririsannya fenomena El Nino dengan siklus musim kemarau. Di sejumlah daerah di Pulau Jawa, BMKG mencatat status hari tanpa hujan bahkan telah melebihi 60 hari berturut-turut yang mengidentifikasikan tingkat kekeringan ekstrim. Memasuki bulan Agustus dan September, ancaman ini diprediksi akan semakin memuncak dan meluas di kawasan Sumatera bagian tengah. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial @sangasanga_bali

0: Sabun, kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
1: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah, bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
0: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
0: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel,

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits masih disiarkan dari Jalan Padika Sakti nomor 8. Gimana pagi hari ini Sobat Fox, apakah kamu menikmati hari Senin di bulan yang baru ini dengan lebih cerah dibanding biasanya? Atau buat yang kemarin abis gajian awal bulan ya kan, tanggal 1 tuh udah gajian, wah senang banget pastinya ya. Semoga tidak hanya sekedar assalamualaikum lalu pergi lagi. Ngomongin soal gajian Sobat Fox ya, ini dari Mbak Tin pagi hari ini cukup menarik. Katanya pengen merdeka dari kekurangan uang. Mana aku juga sama lagi, ya pengen, semua orang juga pengen. Tapi kan kata si Ono, kita tuh gak mau kaya raya. Makasih ya Mbak Tin ya, semoga pagi hari menjadi hari yang menyenangkan buat kamu. Kemudian aku mau ngucapin selamat pagi buat Mas Tio. Ini ada-ada baik ya. Tadi suruh mandi lah, suruh beli soto lah, suruh makan lah. Ini aku suruh ngapain Mas Tio sebenarnya? Coba kamu jujur saja. Semangat terus ya Mas Tio ya, selamat mencari cuan di pagi hari ini, semoga dilancarkan. Kemudian kalau versinya Mbak Eka adalah pengen merdeka dari pidato yang sering bikin istighfar itu loh. Pidatonya siapa tuh Mbak Eka? Ada ya orang hobinya pidato Sobat Fox ya. Mana pidatonya, ya gitu deh, ya udahlah ya. Terus aku mau langsung ngucapin selamat pagi. Ini tadi aku bacakan yang sekilas-sekilas aja Sobat Fox ya. Ini untuk yang serius terima kasih banyak loh. Tapi ini gak menutup kemungkinan juga buat kamu yang pengen gabung, masih ada waktu Sobat Fox ya. Aku pengen tanya ke kamu, ngomongin soal hari kemerdekaan. Aku pengen tahu kamu sebenarnya pengen merdeka dari apa. Kalau versinya Kak Sekar di pagi hari ini, itu adalah pengen banget terbebas dari kelitih katanya, dan juga begal malam. Waduh, takut bener ya. Tapi emang pengen juga sih, karena selama ini aku sering was-was kalau jalan malam-malam, Van. Pengen kota ini beneran aman 24 jam. Kemarin juga di Bandung kan juga dihantui, dibayangi hal yang serupa ya. Jadi semoga aja deh tidak semakin banyak kejahatan jalanan. Dan buat para kaum perempuan, kalau memang bepergian malam biar lebih tenang. Amin, amin. Semoga memang demikian ya. Semoga memang dinas terkait atau pihak yang terkait bisa mengawasi dan juga tentunya menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian patroli malam hari supaya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Selamat pagi buat Mas Nugroho yang katanya, wah ngomongin soal kemerdekaan, aku pengen merdeka dari segala hal yang berbau mahal, terutama harga tanah yang semakin kesini semakin gila-gilaan sih sejak ada, waduh gak bisa baca saya Mas, mohon maaf. Saya tiba-tiba buta huruf. Ini pokoknya intinya adalah harga tanah yang semakin naik, sedangkan UMR atau pendapatan yang segitu-gitu aja, sedangkan untuk regulasi punya rumah tuh tidak mudah katanya. Sebagai warga lokal, semoga aja tidak semakin tersingkir ke pinggiran. Amin, semoga kita juga sebagai warlock ini juga bisa membeli rumah dengan harga yang affordable, kemudian di tempat yang memang strategis ya. Ivan juga pengennya seperti itu. Terima kasih ya buat Mas Nugroho ya, requestannya nanti coba Ivan putarkan Sal Priadi foto kita blur. Siap, nanti aku putarkan, aku blurring buat kamu ya. Yang mau gabung lagi aku tunggu Sobat Fox ya, sambil menikmati perjalanan kamu di pagi hari ini, sambil menikmati sarapan kamu. Aku pengen tahu Sobat Fox dari hal merdeka ya, aku pengen tahu kamu sebenarnya selama ini pengen merdeka dari apa. Aku tunggu di 0887 188 1053. That's my girl.

0: Muda Jogja, aku Nicole Rosti dari Asmara Gen Z New Era. Punya mimpi main sinetron bareng aku dan cast Asmara Gen Z New Era? Yuk, jangan cuma jadi penonton. Sekarang giliran kamu jadi bintangnya. Ikuti Asmara Gen Z New Era Mencari Bintang yang akan digelar hari Minggu 9 Agustus 2026 mulai pukul 9.30 WIB di Atrium Jogja City Mall. Aku dan Jeff Smith bakal hadir langsung sebagai juri spesial. Buruan scan QR Code yang ada di media sosial SCTV dan daftarkan diri kamu sekarang juga. Tunjukkan bakat terbaikmu. Raih kesempatan syuting di Jakarta bersama cast Asmara Gen Z New Era dan menangkan hadiah jutaan rupiah. Kami tunggu di Jogja ya.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
5: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Terima kasih buat Kak Cynthia, yang katanya kalau Kak Cynthia pada pagi hari ini ngomongin soal merdeka-merdeka, Sobat Fox pengen merdeka untuk mengakses segala informasi dari belahan dunia manapun tanpa dibatas-batasi. Karena selama ini kita tuh secara tidak sadar sering banget dibatasi akses untuk mendapatkan informasi tertentu. Termasuk di sosial media pun sekarang isinya ya entertain aja. Banyak konten-konten yang sebenarnya tidak mendidik, bahkan informasi yang pengen kita dapatkan itu secara sengaja sepertinya memang dikerucut. Waduh. Tapi emang benar sih, beberapa informasi yang Fana dapatkan gitu ya di sosial media itu kebanyakan informasi soal kucing, informasi soal makanan, informasi soal fashion dan lain sebagainya. Tidak ada informasi tentang yang namanya kegiatan-kegiatan serta beberapa aksi yang dilakukan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belakangan ini sangat masif banget di daerah Istana Kepresidenan, Sobat Fox, dan juga di DPR RI. Tapi semoga aja memang semuanya berjalan dengan damai dan semuanya dilancarkan tanpa adanya korban dari pihak manapun ya. Dan semoga memang apa yang sudah diaspirasikan juga didengarkan tanpa terhalang tembok tinggi yang setinggi-tinggi itu yang kadang dilumurin pakai oli. Terima kasih juga, selamat pagi buat Mas Teguh yang ada di Jetis, katanya pengen merdeka dari hidup sederhana dan punya kerjaan. Amin, semoga disegerakan ya Mas Teguh ya. Pokoknya jangan patah arang, jangan patah semangat, semuanya punya jalannya masing-masing, termasuk semoga jalannya Mas Teguh juga dipermudah ya, amin. Kemudian kalau versinya Mbak Ana ada, aku pengen merdeka berpendapat, merdeka dari kebijakan yang tidak berpihak, dan merdeka dari pungutan-pungutan yang dipaksakan. Wah, pungutan apa tuh? Aku tahu maksudnya sih. Terima kasih ya Mbak Ana ya. Semoga aja emang semuanya kita sejahtera ya. Semoga doa-doa dan juga hal yang pengen kamu merdekakan tadi emang benar-benar bisa terlaksana dari berbagai hal ya Sobat Fox ya. Semoga semuanya memang benar-benar bisa menikmati momen kemerdekaan yang tidak hanya sekedar seremonial, namun juga memang benar-benar kita rasakan dan nikmati bersama Sobat Fox. Nah, kalau misalkan kamu juga pengen merdeka, ini kalau merdeka dari masalah kerutan wajah, coba sesekali, at least seminggu sekali kamu maskeran Sobat Fox, pakai produknya Sanga-Sanga Face Mask. Jadi, masker wajah ini jago banget buat deep cleansing. Ada kandungan white clay, matcha, plus juga ekstrak timun dan juga lemon yang ampuh banget untuk ngebersihin kotoran sampai ke pori terdalam, mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit langsung terasa kencang dan juga segar Sobat Fox. Jadi gak usah takut kulit kamu jadi kering ketarik habis maskeran, karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil, dan juga ekstrak bengkoang yang ekstra melembabkan dan juga bikin tekstur kulit wajah kamu semakin halus. Kamu bisa menghempaskan minyak berlebih dan mendapatkan kulit bersih maksimal. Makanya kamu buruan check out aja Sanga-Sanga Face Mask yang sekarang udah tersedia di marketplace Sanga-Sanga Fox Radio Jogja ya. Di TikToknya di @sangasangafoxjogja. Sekali lagi kamu bisa follow, bisa kamu pantengin live-nya. Ada Jojo dan juga Jesse yang bisa memberikan promo spesial, kemudian mengarahkan produk yang kamu minati Sobat Fox. Kemudian juga tersedia di Fox Radio Jogja, tersedia di Sangasian atau reseller terpercaya yang ada di dekat rumah kamu, dan juga tersedia di Apoteka 24, Kimia Farma, dan juga Century. Dan yang jelas kalau kita ngomongin Sangasanga, Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babi Babang Pranoto.

0: Sarapan kamu ditemenin Breakfast Club sampai jam 9 pagi. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salatiga, lokasinya strategis di antara kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: Sobat Fox, terima kasih banyak ya udah barengan sama Ivan di hari ini. Thank you banget buat kamu yang sudah gabung, udah bantu ngisi playlist di hari ini. Semoga hari kamu menyenangkan. Semoga hari Senin ini penuh dengan kebahagiaan dan juga tentunya full cuan. Setelah ini akan ada channel Bob Sobat Fox yang menemani kamu di zona mesin waktu kayak biasanya dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang ya. Jadi kalau boleh request lagu-lagu yang jadi memori tersendiri dalam hidup kamu, oke? Selamat menikmati hari Senin sekali lagi. Waktunya Ivan Avandi pamit. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus.
1: Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: 5,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi, good morning, selamat pagi. Apa kabar Sobat Fox, gimana weekendnya kemarin? Ih, udah bulan Agustus aja. Dan bulan Agustus tepat banget kemarin di hari Sabtu ya. Kenapa sih gak hari Senin gitu? Pas tanggal 1, pas hari Senin. Ini harus hari Sabtu banget. Ada yang mungkin gajinya diundur ke hari Senin. Ada gak yang kayak gitu dalam hati? Kenapa sih harus hari Sabtu? Tapi kalau misalnya enggak Sobat Fox, aman-aman aja, kantong aman. Karena ini awal bulan, well, mari kita bersenang-senang ya. Kalau senang-senang di Fox Radio Jogja mah gak perlu bayar Sobat Fox, tinggal tune in aja di 105,3 ya. Atau Sobat Fox bisa juga dengerin via streaming, bisa juga via aplikasi Fox Mobile Application, atau Sobat Fox bisa juga dengerin lewat apa aja deh yang bisa mendengarkan Fox Radio Jogja secara goib mungkin ya. Dari mana aja, pokoknya ada Ican Nemo di sini jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang di zona mesin waktu. Tadi pagi Sobat Fox sudah ditemenin sama Ivan Avandi ya kan, sampai jam 9. Sekarang giliran aku temenin Sobat Fox pakai lagu-lagu lama tahun 60-an sampai tahun 2004 aja. Boleh di request? Boleh lah. Silakan request di 0887188-1053.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Zona, mesin waktu.

0: Yang kalau sekarang Mbak Rida itu aku nggak tahu dia ada di mana. Tapi yang jelas kalau Sita itu dia banyak sekali bermain di film-film yang bisa dibilang tuh film-film high end-nya Indonesia lah gitu ya. Dan peran-perannya tuh menurut Ica Nembo cukup krusial. Ada di satu film terus dia perannya tuh cukup krusial karena jadi kayak apa ya, figuran tapi penting gitu loh. Terus juga kalau Dewi Lestari, jelas sekali Sobat Fox, dia masih bernyanyi cuma kayaknya dia lebih banyak menulis buku ya, dan kayaknya lebih banyak berkecimpung di dunia spiritual gitu, jadi tentang kehidupan, something like that lah, di Lestari, dan namanya jadi di Lestari gitu ya. Nah ini Rida Sita Dewi dulu nih, AB3 itu kan pelopor ya, kemudian dia mengikuti lah gitu. Jadi di tahun 90-an ya, yang terdengar namanya sangar sekali di dunia atau di industri musik Indonesia untuk grup perempuan selain AB3 ya, ada Rida Sita Dewi. Ah, itu tadi lagunya, salah satu judulnya adalah Ke Apa Adamu. Oke. Okay. Anyway, selamat pagi. Aku ucapkan untuk Mbak Wiwit. Halo. Tadi lagunya Crowded House yang Don't Dream It's Over. Udah Ica Nembo puterin. Terima kasih, sama-sama. Terus ada juga Mas Rizky Dwi. Katanya Mbak Ica mode full charge battery. Aku Senin malah lagi semangat-semangat. Ya, betul sekali ya. Karena ini adalah hari Senin, Sobat Fox harus semangat ya di minggu ini. Oke. Walaupun anak aku sakit, tapi aku tetap semangat ya temenin Sobat Fox. Mudah-mudahan Sobat Fox hari ini sehat, segar, bugar seperti Ica Nembo. Ditemenin sama Ica Nembo dengan lagu-lagu tahun 60-an sampai 2004 aja. Jadi buat yang request lagu-lagu tahun di atas tahun 2004, mohon maaf lahir batin coy, gak bisa diputerin coy, gak ada di playlist soalnya. Oke. Terus ada juga ada Mas Reza. Halo Mas Reza, selamat pagi. Dia requestnya banyak banget sampai 4, tapi akhirnya pilihannya jatuh kepada Rick Price yang judulnya Heaven Knows. Tapi sebelumnya ada juga Mas Deka tadi yang request duluan sebelum Mas Reza, minta lagunya Michael Jackson judulnya Rock With You. Siap, Ica Nembo sudah siapkan lagunya. Jadi sebentar lagi akan aku putarkan lagu-lagu requestannya Sobat Fox. Jadi Sobat Fox jangan kemana-mana, masih barengan sama Fox Radio Jogja dan tetap sehat bersama Sanga-Sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur Sanga-Sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, you're so, your hits, lagunya Rick Price, Sobat Fox, with Heaven Knows.
1: Heaven Knows.
0: Yes, yes, yes, yes, yes, itu adalah salah satu lagu yang bagus banget ya, didengerin pagi-pagi begini, bikin terharu biru ya kan. Tapi enggak, jangan. Ini adalah hari Senin, ini adalah awal minggu. Sobat Fox enggak boleh bersedih, enggak boleh terharu biru, enggak boleh kalau lagi galau dihempaskan dulu karena pekerjaan menumpuk ya, say. Oke, say. Lagu ini direquest sama Mas Reza, udah Ichan yang mau puterin lagunya. Dan buat yang sudah masuk lagi ke WhatsApp-nya Fox Radio Jogja seperti Kak Eleonora. Sayangnya lagu yang tadi di request tidak ada di playlistnya Zona Mesin Waktu. Jadi Ichan Embo bakalan puterin lagu yang kemudian di request lagi sama Kak Eleonora, Bruri Marantika featuring Dewi Yul ya. Jangan ada dusta di antara kita. Oke, ngeri kali. Pagi-pagi udah request lagu itu ya. Terus ada juga Ayu, hai Ayu, good morning. Katanya Ica, ya ampun, kamu pagi-pagi udah bikin aku sing along lagu RSD kusuka. Dia bilang kayak gitu. Iya, sama-sama. Matur thank you juga. Iya, aku bakalan puterin Mandy Moore-nya Someday We'll Know, yang dia featuring sama Jonathan Foreman. Betul ya? Untuk film A Walk to Remember, kalau gak salah. Bener gak sih? Kalau misalnya salah dibenerin, bukan dibenerin, diperbaikin ya Sobat Foxy. Tapi setahu aku, seingat aku, Mandy Moore memang menyanyikan lagu itu buat film A Walk to Remember. Salah satu film yang menurut Ichan Embo bagus sekali Sobat Fox ceritanya. Dan kayak pas banget gitu loh memperkenalkan Mandy Moore kepada dunia secara global gitu, kepada baik itu di industri musik maupun di industri perfilman. Sampai akhirnya Mandy Moore filmnya itu sendiri jadi salah satu masuk nominasi Academy Awards kalau gak salah Sobat Fox. Tapi Ichan Embo lupa, tadi lupa juga cari tahu ya. Tapi pokoknya kayak gitu deh. Filmnya bagus, lagu-lagunya juga bagus. Ada lagunya yang Only Hope, itu juga bagus banget. Ceritanya juga sangat bagus meskipun tragis ya Sobat Fox. Terakhirnya Mandy Moore-nya meninggal gitu. Perannya dia waktu itu ya, bukan dianya. Meninggal karena sakit kanker. Terus deh gitu dia merubah seseorang dari yang benci banget sama dia jadi cinta banget sama dia. Laki-lakinya ya si Jonathan Foreman itu. Jadi ya, itu salah satu film yang bisa dibilang bagus buat ditonton Sobat Fox. Film yang Ichan Embo rekomendasiin Sobat Fox tonton ketika Sobat Fox lagi maraton movie dan pengen nonton film-film lama tahun 2000-an, tahun 90-an. Salah satunya adalah A Walk to Remember. Itu bagus banget. Terus ada juga siapa ini? Ada Omi Iyut, halo Omi, selamat pagi. Katanya nilai 5 bolosnya terlalu banyak. Tapi tiap hari selalu monitor Mbak Ica gitu ganti. Dia bilang kayak gitu. Terima kasih Omi. Siap, Forever Love by Gary Barlow. Spesial buat opinya cucu-cucu aka Pak Edwin. Jang juga buat penyiar pendengar semua Fox FM tercinta, sehat-sehat selalu ya. Makasih Mbak Icaku. Salam juga buat keluarga tercinta ya. Yes Omi, salam buat keluarga tercinta juga. Pokoknya buat Omi sehat-sehat dan juga buat Pak Edwin sehat-sehat di rumah dimanapun Omi dan Pak Edwin berada. Okay? Buat Sobat Fox juga, kalau misalnya mau request silakan request, boleh banget. Tapi kalau Sobat Fox pengen dapetin sebuah produk dari sangat-sangat, terutama ini rangkaian skincare-nya ya, yang Sobat Fox pengen harganya miring gitu, Sobat Fox bisa ikutan promo merdeka dari sangat-sangat. Seperti apa promo merdeka nanti Ichan Embo bakalan jelasin sama Sobat Fox. Yang jelas sekarang ada lagunya Bruri Marantika dan juga Dewi Yul. Ini dia, Jangan Ada Dusta di antara kita.

0: sanga sing ada lawan. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Zona, mesin waktu.

Tadi Chanembo bilang sama Sobat Fox kalau Sobat Fox harus ikutan yang namanya promo Merdeka dari Sanga-Sanga Sing Ada Lawan, ya kan? Sobat Fox bisa dapetin potongan harga sebesar Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash, ya. Tapi kalau misalnya Sobat Fox pengen lebih hemat lagi, Sobat Fox langsung aja ambilnya paket bundling. Cuma Rp145.000 udah dapet paket lengkap, ada natural face cream, ada face mask, dan juga ada facial wash. Dan gak cuma itu, khusus buat Sobat Fox yang pengen beli 2 minyak, buat yang sudah membeli atau akan membeli 2 minyak balur Sanga-Sanga 100 mili varian apa aja, Sobat Fox bisa langsung bawa pulang gratis natural face cream dari Sanga-Sanga Skincare, ya. Promo ini sudah dimulai sejak 27 Juli yang lalu dan berlaku selama persediaan masih ada. Jadi sekarang juga Sobat Fox pasang alarm dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikToknya di @sangasangafoxjogja. Oke, Sobat Fox, jangan sampai kelewatan si promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga yang bisa mendapatkan potongan harga Rp45.000 dan harga Rp145.000 paket bundling untuk Sanga-Sanga Skincare.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Masih barengan sama Ica Nembo Sobat Fox. Lagu pertamanya Ica Nembo di jam 10 paginya zona mesin waktu. Ada lagunya Gary Barlow with Forever Love. Dan ini spesial untuk Omi yang juga kasih tahu sama Ica Nembo kalau kemarin barusan aja Pak Edwin bertambah usia 1 tahun lagi. Wah, happy birthday yang ke-25 ya Pak. Diaminkan pasti. Iya bener dong, ya kan. Jiwanya 25, oke okay. Kalau pengalamannya sih kayaknya udah hampir 60 ya Pak ya. Selamat ulang tahun pokoknya untuk Pak Edwin. Semoga selalu sehat, selalu dalam berkat Tuhan, selalu menjadi berkat juga bagi sesama, dan terutama menjadi berkat bagi keluarga, dan pastinya selalu berbahagia bersama istri tercinta yang cantiknya minta ampun ya, ada Omi Iyut, dan juga tentu saja sama anak-anak dan cucu-cucu. Amin, amin, amin, amin, amin. Kapan-kapan main lagi ke angkringan, oke Pak, sama Omi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi sampai sore ya. Terus ada juga Mas Hadi yang ada di Banyuwangi minta lagunya. Mas Hadi, sepertinya lagunya tidak ada di playlist, jadi Janemo gak bisa puterin. Katanya sih dia bilang kalau dia gak salam balik ya udah gak apa-apa, aku cukup sabar menunggu kok. Monggo dilanjutkan dan have a great Monday. Have a great Monday juga untuk Mas Hadi. Lalu ada Pamio, Pamio yang minta lagunya Rolling Stones, Hunky Tonk Woman. Siap, bakalan Janemo puterin sebentar lagi. Kemudian ada Intanski. Hai Intanski, katanya hai Mbak Ica. Makasih banget nemenin aku kerja sendirian di kantor nih. Lagunya enak-enak banget. Mau request apa ya? Minta lagunya Christina Aguilera yang Beautiful. Aku coba cari di playlistnya Zona Mesin Waktu, semoga masuk lagunya. Tapi kalau misalnya gak ada, aku puterin Christina Aguilera yang lain. Boleh? Ya, yang mungkin yang agak sedikit ngebeat gitu buat nemenin kamu kerja, oke okay? Tapi kalau Beautifulnya ada pasti bakalan diputerin ya. Buat Sobat Fox juga yang mau request di Ica Nembo boleh banget. Zona Mesin Waktu tahun 60-an sampai 2004 aja. Buat yang request lagu-lagu baru, sayangnya gak bisa diputerin di sini. Tapi nanti jam 3 sore pas afternoon tea bareng sama Mutia Anissa, itu bisa diputerin lagu-lagu baru jam 3 sore. Dicatat, oke okay.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000. Satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Itu dari Fatur Sobat Fox, selalu untuk selamanya, spesial untuk Mas Hadi yang sudah request lagu ini. Ica Nembo sudah puterin barusan ya. Buat Sobat Fox yang baru saja bergabung di Fox Radio Jogja, selamat datang di Fox Radio Jogja. Selamat mendengarkan Zona Mesin Waktu sampai nanti jam 12 siang. Kalau dari tadi dengerin lagu-lagunya, kok lagu-lagu lama sih? Iya dong, karena di sini memang tempatnya untuk lagu-lagu lama mengudara ya Sobat Fox ya, dari Fox Radio Jogja ke seluruh Indonesia. Amin. Anyway, aku mau menyapa yang masuk lagi di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, ada Mas Randy. Halo Mas Randy, selamat pagi. Minta lagunya Alejandro Sanz featuring The Course dong Ica, The Hardest Day. Siap. Habis ini bakalan Ica Nembo puterin. Dan buat Sobat Fox yang mau request, silakan request. Buat yang pengen dengerin aja sambil ditemenin, mungkin aku pengen ditemenin Ica karena hari ini pekerjaanku banyak atau tugas-tugasku banyak, boleh banget ya. Silakan duduk manis di situ, dengerin lagu-lagunya. Tapi jangan lupa, kalau buat Sobat Fox yang tadi, tapi mungkin ada ya di antara Sobat Fox yang gak sarapan ya, ada kali ya yang kayak gitu ya. Kalau Ica Nembo kadang-kadang, bukan kadang-kadang, hampir setiap hari itu Ica Nembo pasti sarapan. Cuma memang ada kalanya di hari-hari tertentu gitu, tiba-tiba gak pengen sarapan gitu, ada juga Sobat Fox. Tapi almost every day pasti Ica Nembo sebelum siaran mengisi perut dulu, karena di sini ruangannya dingin sekali Sobat Fox. Jadi kalau gak sarapan tuh lapar, nya tuh berlipat-lipat ganda ya di dalam sini ya. Jadi buat Sobat Fox yang saat ini mungkin dengerin Fox Radio Jogja sambil sarapan, atau belum sarapan sama sekali dari tadi pagi, terus ngerasa kayaknya badannya lemes gitu, kayaknya udah mulai masuk angin perut kembung, langsung aja. Selain Sobat Fox harus mencari sarapan segera, Sobat Fox juga pertolongan pertama adalah dengan membalurkan sanga-sanga minyak balur. Mau pilih yang mana? Mau yang sanga-sanga ultimate? Boleh. Yang sanga-sanga klasik? Boleh. Yang sanga-sanga ultimate itu dia aromanya lavender, kekinian banget, enak banget dibawa kemana aja, gak bakalan gengges di hidung orang-orang juga. Tapi kalau ada yang suka sama bau rempah-rempah, baunya simbah-simbah, boleh banget pakai sanga-sanga klasik. Sama kayak aku, sukanya baunya simbah-simbah. Terus buat Sobat Fox yang ngerasa, ah Ica aku udah punya sanga-sanga minyak balur, yang belum aku punya adalah skincare. Well, Sobat Fox harus punya skincare-nya sanga-sanga, dimulai dari facial wash-nya. Dimana-mana kalau kita pakai skincare itu pertama kali adalah kita pakai facial wash ya kan. Nah nanti facial washnya kayak apa sih, kandungannya ada apa aja, nanti bakalan Ica Nembo spill. Tapi sekarang Ica Nembo mau spill lagu dulu. Kita ke lagunya Alejandro Sanz featuring The Course, The Hardest Day.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya The Cats, Sobat Fox, with Scarlet Ribbons. Ini spesial untuk Ibu Ani. Halo, selamat pagi jelang siang, Ibu. Terima kasih Mbak Ica katanya. Sama-sama, Ibu. Selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan lancar rezekinya. Sama-sama, Ibu juga. Tadi lagunya barusan udah Ica yang mau puterin, oke? Habis ini mau puterin lagunya Pas Band featuring BCL, Sobat Fox. Judulnya Ku Merindu, dan ini spesial untuk Mas Rizky Dwi yang sedih banget. Paul katanya basisnya wafat, bener banget ya Sobat Fox ya. Kemarin itu di timeline H&M keluarlah berita tentang basisnya Pas Band yang bernama almarhum Trisno yang meninggal dunia karena penyakit gagal ginjal yang dideritanya Sobat Fox, dan sebelumnya menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Bandung ya. Selain dikenal sebagai musisi senior asal Bandung, almarhum Trisno juga merupakan tokoh sentral di organisasi Viking Persib Club Sobat Fox, dan merupakan pencipta anthem populer Viking berjudul Aing Pendukung Persib. Dan juga pada saat pemakaman, menuju pemakaman atau peristirahatan terakhirnya, banyak sekali musisi asal kota Bandung Sobat Fox, serta musisi-musisi lokal yang terinspirasi dari karya-karyanya almarhum Trisno itu mengantar kepergian Trisno Sobat Fox menuju ke peristirahatan terakhir di pemakaman umum Cikutra kota Bandung. Dan juga fans-fansnya Pas Band ataupun fans-fansnya Mas Trisno sendiri, itu AA Trisno ya kalau orang Bandung mah disebutnya mah begitunya, itu tuh di banyak banget mengikuti iring-iringan mobil menuju ke peristirahatan terakhir. Kemudian di sekitar pemakaman juga banyak sekali orang yang datang. Nah, mungkin kalau Mas Rizky Dwi ada di mana? Di Bandung, mungkin bakalan datang juga kali ya. Katanya dia basis idolaku banget deh. Dari beliau aku tahu kalau bass bisa dipakein efek macem-macem. Oke, Mas Rizky Dwi, aku ikut berduka untuk kedukaanmu, dan mudah-mudahan aja walaupun Mas Trisno-nya atau A Trisno-nya udah pergi duluan, mudah-mudahan karya-karyanya masih dikenang sampai dengan tahun-tahun yang akan datang, dan pastinya selalu ada di hati para penggemarnya ya. Habis ini ada lagunya Pas Band featuring Bunga Citra Lestari. Ini dia Ku Merindu.

0: kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Sarah McLachlan, Sobat Fox, with Angel, yang jadi soundtrack film City of Angel, yang main Nicolas Cage sama Meg Ryan, Sobat Fox. Wah, bagus banget itu film ya. Ada juga yang bagus nih, Sobat Fox, tapi bukan film, tapi ini adalah sebuah produk. Tadi kan Icarembo bilang sama Sobat Fox, aku akan spill apa aja sih yang ada di dalam face washnya Sanga-Sanga. Nah, kalau Sobat Fox yang terutama nih yang sering ngerasa sehabis cuci muka kok kulit malah jadi kering ketarik sih, atau wajah malah gampang jerawatan gara-gara minyak berlebih, sekarang waktunya Sobat Fox beralih ke Sanga-Sanga Facial Wash. Sabun cuci muka ini formulasinya super lembut, Sobat Fox. Kandungan ekstrak lemon, pepaya, dan patchouli oilnya jago banget membersihkan pori-pori, angkat minyak berlebih, sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Tenang aja, gak akan bikin kulit jadi kering. Soalnya ada vitamin E dan ekstrak timun yang mengunci kelembapan dan bikin wajah segar. Belum lagi ada aroma lavender oilnya yang bikin mau mencuci muka jadi super relax. Yuk, rasakan sensasi wajah bersih, segar, bebas minyak dan anti jerawat dengan Sanga-Sanga Facial Wash. Buruan cari produknya sekarang juga di marketplace Sanga-Sanga, Fox Radio Jogja, Sangasian dan juga mitra resmi Apotika 24, Kimia Farma dan juga Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits, the Manhattan Transfer. That was Route 66. Jam 11 siang, ya ampun udah jam 11 aja. Tinggal kurang lebih sejam lagi dong. Aku temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu. Dan selamat siang untuk Om Daru, Christian-nya yang citra hitam ada. Nanti diputerin, sabar ya. Karena masih antri request-annya. Jadi buat Om Daru sabar-sabar, okay? Terus untuk Jeng Rita, halo Jeng Rita, selamat siang. Minta lagunya AB3, Kerinduanku. Okay, nanti bakalan diputerin sedikit lagi, sabar ditunggu ya. Habis ini ada lagunya Cutting Crew, Sobat Fox. I Just Died in Your Arms. Tapi ada satu informasi tentang produk sanga-sanga Gatalin.
1: Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
0: Minyak balur Sanga-sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga travel size.
0: Sanga, transformasi dari Kutus-Kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Lagunya AB3 dengan Kerinduanku spesial untuk Jeng Ritai Chanembo sudah putarkan lagunya. Kalau tadi ada sanga-sanga facial wash, sekarang ada sanga-sanga natural cream Sobat Fox, di mana ini bisa merawat kulitnya Sobat Fox supaya tidak kering, tidak kusam, dan juga bagus untuk kulit yang sudah mulai kelihatan garis-garis halus. Rawat saja dengan sangat-sangat natural face cream. Krim wajah alami ini punya kandungan yang super lengkap. Ada avocado oil, ada shea butter, ada aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulitnya Sobat Fox seharian. Gak cuma itu aja, kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepayanya kaya akan antioksidan. Kombinasi ini mantap sekali buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Tunggu apa lagi Sobat Fox? Langsung saja dapatkan kulit sehat, kenyal dan awet muda dengan sanga-sanga natural face cream. Cari produknya sekarang juga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sangasanga dan juga mitra resmi K24, Kimia Farma dan juga Century. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Warga Jogja, aku Nicole Rosti dari Asmara Gen Z New Era. Punya mimpi main sinetron bareng aku dan cast Asmara Gen Z New Era? Yuk, jangan cuma jadi penonton. Sekarang giliran kamu jadi bintangnya. Ikuti Asmara Gen Z New Era Mencari Bintang yang akan digelar hari Minggu 9 Agustus 2026 mulai pukul 9.30 WIB di Atrium Jogja City Mall. Aku dan Jeff Smith bakal hadir langsung sebagai juri spesial. Buruan scan QR Code yang ada di media sosial SCTV dan daftarkan diri kamu sekarang juga. Tunjukkan bakat terbaikmu. Raih kesempatan syuting di Jakarta bersama cast Asmara Gen Z New Era dan menangkan hadiah jutaan rupiah. Kami tunggu.

Your Hits, lagunya Krisye, cerita Citra Hitam Sobat Fox. Ini spesial untuk Om Daru yang sudah request lagu ini. Ica Rembo sudah putarkan barusan lagunya dan aku lupa menyapa Mas Deka. Halo Mas Deka. Ya ampun, maafkan aku ya, lupa tak sapa tadi. Terus juga ada ada Mas Danto. Mas Danto yang minta lagunya Bon Jovi bukan sih? Sebentar ya. Mas Danto itu minta lagunya, iya benar banget, Bon Jovi Never Say Goodbye. Di hari ke-100 meninggalnya bapakku dan di hari ke-6 meninggalnya Pak Deku. Aku ikut berduka cita ya Mas Danto, yang sebesar-besarnya turut berduka cita. Semoga amal dan ibadah beliau diterima di sisi Tuhan. Kemudian mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin. Lalu juga ada Mr. BS. Lagunya Norah Jones tadi sudah diputarin sama Ica Nembo. Dan sekarang Ica Nembo mau memutarkan lagu yang direquest sama Nika. Minta lagunya Gypsy King. Judulnya adalah Volare. Siap, bakalan diputerin sekarang. Tapi sebelumnya ada satu informasi lagi tentang face mask Sobat Fox. Ini sangat-sangat face mask, masih rangkaian skincare dari Sanga-Sanga. Dan ini untuk Sobat Fox yang wajahnya gampang berminyak, kusam, kemudian pori-pori tersumbat, yang bikin Sobat Fox gak pede, waktunya pakai Sanga-Sanga face mask. Masker wajah ini jagoan banget buat deep cleansing Sobat Fox, karena mengandung white clay, matcha, plus ekstrak timun dan lemon yang ampuh banget bersihin kotoran sampai ke pori terdalam. Mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit langsung terasa kencang dan segar. Jangan takut juga kulit jadi kering ketarik sehabis maskeran, karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil dan juga ekstrak bengkoang yang ekstra melembabkan dan bikin tekstur kulitnya Sobat Fox jadi makin halus. Langsung aja Sobat Fox check out di Sanga-Sanga face mask di marketplace Sanga-Sanga, di Fox Radio Jogja, Sangasian dan juga mitra resminya Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto. Penso con sueño para

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Zona, mesin waktu.

your hits. Lagunya Bon Jovi, Icanebo puterin Never Say Goodbye di jam yang mengharuskan Icanebo buat pamit dari zona mesin waktu. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah masuk untuk request lagu ya. Untuk Mas Indra yang request lagunya Michael Jackson, tadi sayangnya lagunya Michael Jackson udah Icanebo puterin Rock With You. Terus dia ganti akhirnya Lionel Richie All Night Long, bisa gak Ica? Bisa dong ya, jadi lagu terakhir, oke okay? Kemudian ada Ibu Rina, Ibu maaf banget ya kan Ibu ya. Gak bisa diputerin lagunya karena sudah full juga requestnya. Tapi Ibu Rina, sehat-sehat untuk Ibu Rina yang ada di Condong Catur. Okay? Buat Sobat Fox, terima kasih banyak. Jangan lupa Sobat Fox untuk ikutan promo Merdeka dari Sanga-Sanga. Ada paket-paket yang luar biasa yang harganya miring banget ya Sobat Fox ya. Dan ini terutama untuk skincare-nya Sanga-Sanga. Sobat Fox silakan dicoba merasakan sensasi dari skincare-nya Sanga-Sanga Sobat Fox. Dan bisa didapetin di sini di Fox Radio Jogja. Atau Sobat Fox langsung saja ke live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Nanti akan ada Jojo dan juga Desi yang akan menemani Sobat Fox di live TikToknya Sanga-Sanga at Fox at Sanga-Sanga Fox Jogja. Icanebo pamit Sobat Fox, terima kasih banyak untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

Chris Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: sanga-sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Ngobrol Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: hanya kaulah arti.
1: Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sakit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur Sanga-Sanga Klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Radio Jogja, your soul, your head. Hai, selamat sore Sobat Fox, ada Afternoon Tea dan Mutia Anisa yang nemenin aktivitas sore kamu. Seperti biasa dari jam 3 sore ini sampai nanti jam 6 sore. Seperti biasa juga, sore-sore musim kemarau gini tuh tidak terasa seperti sore ya. Terasanya seperti siang hari tengah panas bolong. Supaya siang hari kamu yang panas ini tidak berakhir dengan bete Sobat Fox ya, request lagu deh. Kasih tahu Mutia pengen dengerin lagu apa sore hari ini, boleh via WhatsApp di 0887-188-1053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Langsung kasih tahu Mutia sore hari ini pengen dengerin lagu apa.
1: Yo, brother A to Z.
2: Yo, what's up, B?
1: Yo, what time is it?
2: Haha. It's long.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.

Nanti.

Torsar Surabaya, Nanang Sigit mengatakan KM Mutiara Sentosa 2 mengangkut sekitar 250 orang saat kebakaran terjadi. Menurut informasi yang diterima operator kapal, nahkoda sempat melaporkan kebakaran terjadi sekitar pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Barat sebelum akhirnya komunikasi terputus. Selain penumpang, kapal jenis roll-on roll-off ini juga mengangkut ratusan kendaraan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satrio Nurseno mengatakan, kapal membawa 140 truk, 25 mobil, 15 sepeda motor, serta satu alat berat. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun salah seorang penumpang menyebut, api diduga berasal dari sebuah truk yang mengangkut bahan plastik. Hingga kini otoritas belum memastikan

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. The Johnson dan Bilal Indrajaya bersiap menjajaki kolaborasi lintas genre. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari proyek EP garapan produser musisi Lava Pratomo bertajuk Garis Tegak yang diproyeksikan rilis penuh pada tahun ini. Garis Tegak menjadi penanda perjalanan kreatif Lava Pratomo selama 12 tahun di industri musik tanah air. EP ini juga menjadi refleksi personal yang dimaknai Lava sebagai simbol resiliensi di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Melalui EP ini, Lava menyatukan 12 musisi ke dalam 6 track berformat crossover genre. Selain Bilal Indrajaya dan The Johnson, proyek musik ini turut mempertemukan Feby Putri dan Meter Moss, Nadif Basalamah dan Hursa, Ariel Smana dan White Chorus, Isyana Sarasvati dan Jason Ranti, serta

0: gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga.

0: dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Atas nama Kak Arsi.
3: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
2: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
3: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara artjob di JNM. Oh,
2: kuliahnya udah lama?
3: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
2: Hah? Apa?
3: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
2: Hah? Gimana, Neng?
3: Hah? Apa, Pak? Apa?
4: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan kalau misalnya kamu nih adalah salah satu orang yang punya mimpi untuk jadi bintang sinetron, Sobat Fox, ada kesempatan yang gak boleh kamu lewatin, karena SCTV kembali menghadirkan

Kan asmara Gen Z New Era mencari bintang di Yogyakarta. Siapa tahu nih kamu yang bakal jadi pemain baru dan syuting bareng sama cast asmara Gen Z New Era. Datang langsung ke Atrium Jogja City Mall di hari Minggu Sobat Fox ya, next week ya. Minggu ini maksudnya next Sunday tanggal 9 Agustus 2026 mulai jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti audisi ini juga bakalan dihadiri juri spesial kayak Nicole Rossi dan Jeff Smith. Kamu bisa langsung scan QR code yang ada di media sosial SCTV untuk daftar sekarang juga. Tunjukin bakat terbaik kamu dan raih kesempatan syuting di Jakarta dan juga dapetin hadiah jutaan rupiah.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Masih di afternoon tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Yang nemenin kamu beraktivitas sore hari ini sampai nanti jam 6 sore ya. Dan kalau kamu ngerasa hari Senin itu adalah salah satu hari yang paling hektik, sama kayaknya banyak yang ngerasa kayak gitu Sobat Fox ya. Hari dimana enak banget tuh kalau misalnya kita bisa memulai Senin tuh yang fluktuasi dan kenaikan aktivitasnya tuh gradual alias dikit-dikit. Jadi kayak Senin gak terlalu sibuk, Selasa, Rabu meningkat dikit-dikit gitu ya. Itu paling enak banget. Cuman kayaknya banyakan orang yang aktivitasnya tuh langsung Senin. Langsung ini Senin, banyak banget yang harus dikerjain A, B, C, D, E, F, G sampai muter sampai A lagi Sobat Fox ya, saking banyaknya ya. Jadi kamu perlu banget untuk tetap menjaga kesehatan tubuh kamu supaya terus bisa beraktivitas dengan baik Sobat Fox ya. Karena yang namanya beraktivitas itu penting banget untuk selalu kita jaga kesehatannya supaya enggak setengah-setengah juga, enggak gampang sakit juga Sobat Fox. Makanya kamu balurkan sangat-sangat. Tapi kalau kamu butuh yang ekstra untuk merawat kulit, kamu bisa deh Sobat Fox ya, langsung yang namanya beli promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga. Karena kamu bisa dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan facial wash. Kalau lebih hematnya langsung aja ambil paket bundling. Alah, mau ngomong bundling belibet. Paket bundling ini cuma Rp145.000, udah dapat paket lengkap, udah dapat semuanya. Natural face cream, face mask, sama facial wash juga Sobat Fox ya. Dan gak cuma itu doang, kalau kamu beli 2 minyak Sanga-Sanga 100ml varian apa aja boleh Sobat Fox, langsung gratis juga natural face cream ya. Kamu harus banget nonton promonya di mana di Sanga-Sanga Fox Jogja, ada di live TikTok Sobat Fox ya. Pokoknya serbu promo yang ada di Fox Radio Jogja. Langsung datang juga dapat promonya. Dan ini ada di TikTok @sangasangafoxjogja. Nanti jam 6 sore bakalan live lagi. Jadi kamu langsung bisa order lewat situ atau datang ke Fox Radio Jogja juga boleh banget Sobat Fox ya. Sekarang kita ke satu lagu yang baru banget rilis Sobat Fox ya. Tapi sayangnya Ariana Grande katanya mau hiatus habis rilis

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Dan hari ini, hari Senin ini, sore ini Mutia gak sendirian. Karena udah ada dua orang yang bakalan ngasih tahu kamu tentang satu event yang... Ini adalah event tahunan yang ada di Jogja dan saat ini sudah memasuki tahun ke-21, Sobat Fox ya. Buat kamu yang ngikutin, mungkin kamu tahu ini adalah Jogja Fashion Week 2026 dan sore hari ini Mutia barengan sama Mas Brian dan Bu Titin ya. Selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Muti, selamat sore Sobat Fox sekalian.
2: Asik. Selamat sore Mbak Muti, selamat sore semuanya.
0: Oke, sore hari ini kan kita mau ngobrolin tentang Jogja Fashion Week sendiri. Mungkin bisa diperkenalkan dulu ke Sobat Fox ya, Mas Brian dan Bu Titin ini di dalam project ini itu sebagai apa sih? Boleh mungkin Mas Brian dulu?
1: Ya, perkenalkan Sobat Fox, saya Brian, saya dari Sekretariat Jogja Fashion Week, saya di Asisten Project Manager untuk Jogja Fashion Week 2026.
0: Oke, Asisten Project Manager itu berarti ngapain aja Mas?
1: Sebenarnya kita punya project manager, cuman base-nya di Jakarta, jadi saya kepanjangan tangan dari project manager itu sendiri dan ya hampir semuanya.
0: Semuanya.
1: Mulai dari media, exhibition, kemudian dari fashion show, ya mensupervisi keberjalanan semuanya supaya lancar begitu.
0: Oke ya, kalau Bu Titin sendiri mungkin bisa kita perkenalkan dulu ke Sobat Fox yang belum tahu nih ya.
2: Baik, mungkin perkenalkan dulu saya itu siapa itu ya, biar pada kenal nih Sobat Fox. Jadi saya itu adalah Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kebetulan untuk Jogja Fashion Week ini merupakan salah satu tupoksi yang harus kami laksanakan. Jadi tugas pokok dan fungsi dari kami di bidang salah satu tugas kami adalah promosi untuk produk unggulan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kebetulan juga di Daerah Istimewa Yogyakarta ini ada begitu banyak produk unggulan yang tidak hanya di lokal, nasional, lokal maupun nasional, tetapi juga internasional. Ada banyak barang nih sebetulnya di Jogja, ada apa namanya, furniture, kerajinan, tentunya semua udah tahu ya, semua kerajinan basicnya itu ada, base-nya itu ada di Jogja, terutama yang handmade. Nah, ada lagi nih di produk fashion. Kebetulan produk fashion ini tidak hanya baju, tetapi juga baju dan turunannya. Ada baju, ada sepatu, perhiasan, tas, aksesoris, dan sebagainya. Nah, kebetulan juga Gubernur, Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, beliau itu juga memberikan amanah kepada kami, apa namanya, birokrat di DIY, terutama di Daerah Istimewa, di Disperindag DIY, untuk mengembangkan kegiatan fashion. Nah, dalam beliau mengamanahkan Jogja ini akan menjadi kota apa, pusat fashion dunia.
0: Oke.
2: Nah, seperti itu. Oleh karena itu, untuk menuju ke sana, salah satu kegiatan yang kami laksanakan adalah Jogja Fashion Week. Di sini pemerintah daerah berusaha mengembangkan, meningkatkan inovasi produk, desain maupun pemasaran IKM maupun desainernya melalui ajang Jogja Fashion Week ini. Nah, jadi Jogja Fashion Week ini merupakan salah satu program kegiatan yang diampu oleh Disperindag DIY dari pertama kali di apa namanya, diluncurkan ya 21 tahun yang lalu. Jadi merupakan kegiatan Disperindag DIY seperti itu. Dan saat ini kami bekerja sama dengan More Media, di mana Mas Brian menjadi apa Mas?
0: Asisten
2: apa saja, ya, menjadi apa saja katanya, untuk membantu Pemda DIY bisa menyelenggarakan Jogja Fashion Week ini.
0: Oke. Okay.
2: Dan kami juga tentunya tidak hanya dibantu oleh More Media, tetapi juga asosiasi-asosiasi yang atau stakeholder yang memang sering bekerja sama dengan Disperindak DIY. Okay. Misalnya ada Kadin, ada Dekranasda, ada ASEPI, ada APPMI, ada IFC, dan masih banyak lagi.
0: Oke, jadi memang ada banyak sekali. Yeah. Salah satunya adalah Jogja Fashion Week ini yang memang dari awal itu memang dimunculkan dari Disperindak sendiri ya. Nah, kalau kerjasamanya ini kan berarti saat ini bekerja sama sama More Media nih ya. Kita ke Mas Brian sedikit. Ini memang sudah keberapa kalinya bekerja sama sama teman-teman dari More Media sih?
1: Kalau dengan More Media, kita bekerja sama handle Jogja Fashion Week ini sejak tahun 2023.
0: Oke. Dan itu berarti kan sudah levelnya memang sudah besar ya ketika 2023 pun ya. Kalau misalnya dari awal kita menilik lagi sejarahnya gitu kan, makin lama makin besar cakupannya, makin banyak juga baik yang nasional, internasional yang juga bergabung dalam jajaran Jogja Fashion Week sendiri. Mungkin berarti kalau kita ngomongin akar sejarahnya lebih cocok ke Bu Titin ya.
1: Jadi kalau saya boleh bercerita sedikit,
0: boleh,
1: Jogja
0: Mas,
1: Fashion
0: boleh.
1: Week ini tahun ke-21 penyelenggaraannya. Jadi Jogja Fashion Week yang pertama kali itu dilaksanakan pada tahun 2006. Itu menjadi ajang Fashion Week di Indonesia terlama yang ada begitu. Jadi kalau boleh dibilang dengan ajang Fashion Week lain yang di Indonesia begitu, Jogja Fashion Week ini abang-abangannya lah gitu,
0: abang-abangannya.
1: Nah, namun begitu memang
0: kakak pertama.
1: Sebagaimana kakak pertama, kadang-kadang ada sisi idealis-idealisnya, ada sisi untuk berubahnya agak challenging. Nah, seperti itu juga yang dialami Jogja Fashion Week. Hingga kami pertama kali bergabung di 2023 itu mendefinisikan atau ya sebagai orang yang di dunia Fashion Week cukup awam, karena kami memang basisnya exhibition, special event, dan Jogja Fashion Week ini adalah ajang fashion

0: pengembangan yang bisa diaplikasikan di ajang Jogja Fashion Week ini selaras di saat itu juga seperti yang disampaikan Bu Titin tadi, ngarsa dalem ngendika ngersake bahwa Jogja itu sebagai pusat fashion dunia. Tentunya ini juga saya
1: challenge
0: sebagai,
1: ya.
0: Sebenarnya pertama challenge, kedua kami juga bertanya, Jogja itu sudah menjadi pusat tuan rumah batik ya, kalau nggak salah tuan rumah batik dunia, menjadi apa ya istilahnya,
2: kota batik dunia,
0: kota batik dunia menjadi tempat lahirnya batik dan world of batik lalala seperti itu. Pokoknya sudah terrecognize juga dari UNESCO. Correct me if I'm wrong ya, mungkin nanti bisa di Google lagi. Nah, sudah jadi kota batik dunia, kemudian ngerasake menjadi pusat fashion dunia. Tentunya ada yang berbeda dong antara batik dengan fashion. Nah, itu menjadi inspirasi juga bahwa buat kami mendefinisikan Jogja Fashion Week.
1: Okay.
0: Jadi Jogja Fashion Week ini merupakan perpaduan antara wastra atau batik yang sebagai jati dirinya orang Jogja, cuman ternyata bisa bertahan hingga saat ini itu berkat hasil asimilasi, berkat hasil akulturasi dan perpaduan, sehingga batik itu masih sangat sangat relevan dengan tren fashion yang ada di saat ini. Jadi yang ingin dibawa di Jogja Fashion Week ini adalah tren fashion secara global. Kita tentu ada batiknya, cuman kita juga menyasar bahwa tren fashion ini seperti apa, sehingga batik juga tetap relevan di fashion begitu, di dunia fashion.
1: Kalau ngomongin soal kan sudah menangani dari 2023 nih, terus tadi sempat bilang ada beberapa room for improvement gitulah ya. Nah, kira-kira dari teman-teman sendiri dari 2023 tuh ada improvement apa aja yang pada saat itu? Kalau yang saat ini nanti kita bahas, yang saat itu dulu.
0: Sesederhana, sederhananya kita mulai mendefinisikan Jogja Fashion Week itu sebagai Jog FW. Nah, itu kami sosialisasikan secara bertahap, enggak yang gegap gempita, enggak yang memaksa, tidak yang langsung salah kayak gitu. Tapi kita mulai pelan-pelan dari lingkaran internal dulu, kemudian di saat event untuk fashion designer dan lain sebagainya, mulai mengubah
1: penyebutan
0: Jogja Fashion Week itu sebagai Jog FW, supaya mendefinisikan dan membedakan dari singkatan-singkatan lain yang menyebabkan ambigu.
1: Rancu gitu.
0: Rancu.
1: Ya.
0: Ada Jakarta Fashion Week juga JFW, Jakarta Fashion Photography Week juga JFW, Jember di suatu ajang di Jember juga menggunakan
1: nama singkatan yang serupa gitu.
0: Jadi
1: ya.
0: Jadi kami mulai sederhana itu. Kemudian mendefinisikan bahwa ajang Jogja Fashion Week ini bukan hanya penampilan fashion show saja. Memang di Fashion Week main eventnya itu fashion show, yang menjadi daya tarik utama fashion show. Tapi kita juga mengembangkan di sisi exhibitionnya, mengembangkan di sisi kreatif stage-nya, mengembangkan di sisi edukasi, talk show, berbagi inspirasi. Jadi Jogja Fashion Week ini more than a fashion show event kayak gitu.
1: Oke, berarti itu yang dilakukan di tahun 2023 nih ya.
2: Mungkin bisa sedikit saya tambahkan, Mbak.
1: Ya.
2: Jadi di 2023 ini kita juga secara hukum ya menghakikan Jogja Fashion Week ini.

0: 2023 logonya itu selalu berubah-ubah.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Nah, di 2023 ini kita sudah menetapkan logo baru. Kebetulan logo itu juga ngarso dalam sendiri, Sri Sultan sendiri, okay, yang mendesain, membuat gambarnya, seperti itu. Jadi kita hakikan artinya, karena ternyata kata dan event Jogja Fashion Week ini sangat menarik sebetulnya untuk dilakukan oleh orang lain. Nah, ini kan padahal ini kan milik Pemda. Nah, akhirnya kita hakikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mulai menggandeng apa namanya, desainer-desainer tidak hanya dari Jogja tetapi dari luar Jogja juga, dari berbagai provinsi, untuk terlibat di dalam kegiatan Jogja Fashion Week itu sendiri. Karena kalau kita hanya Jogja aja, itu kan kesannya

0: aduh nggak punya referensi yang lain seperti itu ya, kita tidak berkembang, sehingga kita mencoba untuk mengajak dari provinsi lain, baik dalam fashion week-nya maupun dalam pamerannya.
1: Oke, jadi pameran dan juga catwalk-nya itu ada dari daerah lain juga. Ya?
0: Okay. Ya, seperti itu, sehingga masing-masing bisa saling mengembangkan, tambah lagi asimilasi seperti tadi ya. Oh, ternyata dengan gaya seperti ini bisa dicampur menjadi lebih baik lagi dan sebagainya. Jadi inovasi-inovasi itu terus dikembangkan.
1: Oke. Okay.
0: Terus yang berikutnya kami mencoba untuk tidak hanya berhenti di desain.
1: Oke. Okay.
0: Karena selama di bawah tahun 2023 kita kan selalu berkutat di desain. Artinya pameran memang ada, tetapi tidak pernah ada target sebetulnya penjualan kita itu mau seberapa sih? Sebetulnya siapa yang mau kita sasar? Konsumennya mau siapa? Perdagangannya mau gimana? Bagaimana kita mencampurkan industri dan perdagangan? Jangan sampai kita ingin berusaha banget desainer ini tidak hanya menampilkan desain yang mereka buat, tetapi bagaimana juga ikut menjualkan. Karena sebetulnya panggung fashion catwalk itu kalau menurut kami selaku orang perdagangan adalah panggung untuk berpromosi, tidak hanya sekedar
1: menampilkan
0: ya, seperti halnya tarian atau lagu nyanyi, nggak sekedar itu, tetapi ini loh aku jualan, ini loh kekuatanku ada di sini, ayo beli, ini bagus untuk kamu, ini cocok untuk kamu. Walaupun mungkin kadang di orang awam kadang bingung ya, ini kalau mau untuk tak pakai dipakai pas kapan. Nah itu sebetulnya nggak masalah, karena kalau di panggung fashion show itu kan memang ditampilkan yang unsur artistiknya ya, unsur estetik, artistik kayak gitu, tetapi nanti itu bisa dinegosiasikan dengan desainernya untuk baju-baju ready to wear-nya seperti apa, itu bisa dikomunikasikan, dinegosiasikan seperti itu. Tetapi intinya kami dari Disperindak ini ingin membawa Jogja Fashion Week tidak hanya mengangkat dari desainnya saja, inovasi desain, produk dan sebagainya, tetapi juga ke perdagangannya,
1: ke end usernya langsung,
0: ke end usernya
1: gitu ya?
0: Sehingga semuanya akan tercipta ekosistem yang bagus, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti itu. Ujung dari kegiatan ini adalah bagaimana perekonomian DIY ini menjadi berkembang dari produk fashion.
1: Okay, ya. Tapi kalau kita mau ngomongin perjalanan 21 tahun ini udah tahun ke-21 gitu ya. Tahun ini itu kan mengangkat temanya adalah tadi Roots of Resonance and Beyond, terus dari akar budaya bergema ke dunia. Jadi memang ini kan masih membawa ya, kayak yang dibilang sama Mas Brian tadi, bahwa ada akar-akar budaya dari batiknya, tapi juga resonansinya atau gaungnya, gemanya sampai ke lebih besar lagi, lebih luas lagi. Tapi sebenarnya apa akhirnya yang bikin temanya ini aja gitu sebagai line-nya gitu? Apakah Mas Brian atau Bu Titin?
0: Ya mungkin sedikit saja ya Mbak dari saya.
1: Iya.
0: Jadi sebetulnya yang namanya tema itu kan tidak per tahun sebetulnya. Kami membuat konsep tema ini dengan berjalannya waktu. Jadi kenapa muncul tema yang hari ini itu juga selaras dengan tema yang tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya. Terus kita juga punya Jogja Fashion Week, roadmap untuk kota batik dunia. Kita punya roadmap untuk Jogja pusat fashion dunia, itu juga kita sambungkan. Jadi kita sejauh ini mau kemana dan bagaimana. Nah ini sehingga muncul konsep-konsep tema sampai di tahun ini.
1: Okay, berarti ini berkesinambungan dengan tema besar lain yang ada di Provinsi DIY juga yang akan dicapai dalam ada roadmapnya itu tadi gitu ya. Okay. Nanti kita akan bahas yang tahun ini. Habis ini kita break dulu sebentar ya. Kita bahas apa aja yang ada di tahun ini, terus apa aja yang berbeda di tahun ini, di tahun ke-21-nya Jogja Fashion Week ini. Tapi kita jeda sebentar Sobat Fox ya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
4: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
5: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
4: Naik level gimana?
5: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
4: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
5: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
4: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
5: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

0: Masih di afternoon tea Sobat Fox dan Mutia sore hari ini masih barengan sama Bu Titin dan Mas Brian juga yang hari ini membawa Jogja Fashion Week yang tadi udah kita obrolin ya tentang backgroundnya, tentang temanya sedikit, tapi kita mau membahas lebih jauh lagi tentang yang ada di tahun ini. Jogja Fashion Week ada di tahun ke-21 dan juga semakin lama semakin besar, semakin luas dan semoga semakin banyak menjangkau tujuannya gitu ya. Cuman kalau kita mau ngomongin nih di tahun ini, kalau tadi Mas Brian udah sempat cerita membawa perubahan, beberapa perubahan sejak 2023 gitu. Perubahan apa nih kalau yang tahun ini Mas?
1: Salah satunya adalah yang menjadi daya tarik Jogja Fashion Week itu memang fashion show-nya. Mm-hmm. Mulai di tahun 2024 itu kami mulai menghadirkan guest designer.
0: Oke.
1: Jadi guest designer skala nasional di 2 tahun kemarin itu kita sudah menghadirkan nama-nama besar di dunia fashion Indonesia seperti Ivan Gunawan, kemudian ada Danjo Hyoji, kemudian Tema Prasetyo, itu main semua ya, ada kemudian Vivi Zubedi itu hadir di Jogja Fashion Week. Dan untuk tahun ini kita juga akan menghadirkan guest designer yang tentunya untuk para fashion entusias di Jogja itu sudah sangat familiar.
0: Oke, siapa itu?
1: Di antaranya Prio Octaviano, kemudian ada Ari Arka, kemudian

0: ada di dunia fashion Indonesia, yaitu Itang Yuna, sudah sangat senior, sudah sangat dihormati, dan sangat karya-karyanya sudah banyak sekali digunakan, baik itu untuk kalangan elit, kalangan pejabat, dan hingga ke ready-to-wear yang bisa dinikmati halayak banyak.
1: Okay.
0: Juga selain itu, kita juga akan kehadiran satu fashion designer, guest designer dari tetangga sebelah, dari negeri Malaysia, yaitu Datuk Reza.
1: Okay. Kalau ngomongin soal guest designer ini nih, mungkin Sobat Fox yang belum tahu, nanti perannya guest designer ini di dalam Jogja Fashion Week sendiri tuh akan seperti apa sih? Apakah memamerkan line-nya sesuai dengan tema atau seperti apa?
0: Ya, seperti yang disampaikan Bu Titin tadi, sebenarnya guest designer ini menjadi daya tariknya dalam memberikan referensi, utamanya bagi fashion designer di lingkup Jogja. Oh, tren yang ada di lingkup nasional tuh seperti ini. Yang di Malaysia baru trennya seperti ini. Harapannya mereka yang sudah melanglang buana, yang sudah memiliki pengalaman panjang di dunia fashion, yang wawasan fashionnya sudah dan karyanya juga sudah sangat dikenal, itu dapat memberikan dampak juga bagi fashion designer yang lain untuk memberikan inspirasi. Dan oh, aku seranwe loh sama guest designer ini.
1: Okay, jadi inspirasi, terus juga arah untuk designing style dan trennya juga gitu ya.
0: Memberikan wawasan baru seperti itu.
1: Okay, berarti kalau ngomongin ini kan guest designernya kayaknya lebih banyak dari yang sebelum-sebelumnya ya, atau gimana sih mas?
0: Jadi guest designer ini di tiap sesi malam.
1: Okay.
0: Cuman kita di tahun ini ternyata ada tambahan di beberapa sesi, itu juga ada guest designernya.
1: Oh oke, okay. Jadi memang makin lama makin banyak juga ya.
0: Dan harapannya nanti di suatu saat, entah 5 tahun, 10 tahun lagi, guest designer semua ya Bu. Jadi semuanya jadi guest designer.
1: Iya. Dan kalau ngomongin soal tahun ini sendiri, kita kan belum bahas nih tanggalnya, kita belum sebut loh dari tadi ya. Ini kan akan ada di tanggal berapa nih? Bu Titin mungkin?
2: Ya, kita sudah menyiapkan.

0: catat ya, tanggal 13 sampai 16 Agustus 2026.
1: 4 hari ya.
0: 4 hari.
1: Dan di sana tuh kan tadi not just a fashion show gitu ya. Bakalan ada apa aja sih selain kan kalau runway of course pasti ada runway ya. Nanti kita akan bahas runway-nya. Tapi ada apa aja selain runway lagi di Jogja Fashion Week 2026?
2: Yang sudah saya sebutkan tadi adalah 5 atau 6 fashion designer ya. Selain itu akan ada 145 lainnya terbagi di dalam 13 sesi fashion show.
1: Oke.
2: Salah satu fashion sesi fashion show itu secara spesial akan menghadirkan grand final Jogja Fashion Designer Competition.
1: Oke.
2: Jadi harapannya menjadi kawah canda di muka bagi fashion designer muda untuk mentas begitu untuk menampilkan karya-karya terbaiknya yang inovatif di ajang di runway Jogja Fashion Week. Grand final Jogja Fashion Designer Competition.
1: Oke, kalau Jogja Fashion Designer Competition ini sendiri udah digelar kapan?
2: Sudah lama, sempat vakum, kemudian diaktifkan kembali di tahun 2023.
1: Oke, di tahun maksudnya di tahun ini tuh sudah berjalan prosesnya sejak kapan?
2: Oh, mulai bulan Mei kemarin.
1: Oh,
2: jadi kita sudah open submission begitu ya. Sudah ada kurang lebih 110-an fashion designer muda yang apply, sudah kurasi, sudah dilaksanakan semifinal juga di bulan Juni lalu, dan 20 grand finalis akan menampilkan karyanya di
1: Jogja Fashion
2: Jogja
1: Week.
2: Fashion Week nanti.
1: Oke.
2: Di hari Minggu.
1: Berarti akan ada 20 grand finalist ya.
2: Yes.
1: Dan ini kalau show-nya sendiri ada 13 sesi tadi ya fashion show-nya.
2: Oke.
1: Okay. Ya. Dan itu kan berarti ada guest designer, ada designer, ada yang tadi grand finalist ya.
2: Grand finalist.
1: Oke. Okay. Ya. Kalau ngomongin soal selain runway-nya, selain catwalk-nya, selain fashion show-nya, ada apa aja lagi nih di Jogja Fashion Week tahun ini?
2: Nah, selain ada 150 fashion designer, kita juga akan ada kurang lebih 150 fashion brands yang mengisi di area exhibition seluas kurang lebih 5000 meter persegi. Itu menjadi area indoor terbesar di Jogja ya, atau mungkin di regional kawasan Jawa bagian tengah. Itu di Jogja Expo Center masih menjadi standar nasional juga. Kemudian kita ada creative stage selama 4 hari, itu akan ada rangkaian talk show, showcasing, kemudian ada workshop juga yang dilaksanakan di creative stage itu.
1: Oke, nanti apa aja yang akan dibahas di sana di creative stage? Yang mungkin bisa dibocorin?
2: Ada beberapa sesi sharing terkait eco fashion, sustainable fashion, kemudian bagaimana tren make up dan hairdo yang akan dibawakan oleh official make up dan hairdo di Jogja Fashion Week ini, boleh nyebut merek?
1: Boleh, boleh.
2: OLT Pro akan dibimbing dan di open langsung dari LT Pro untuk terkait tren make up dan hairdo. Kemudian tadi ada sustainable fashion, kemudian ada juga dari beberapa asosiasi IFC, IPPMI dan Tempeye itu sharing terkait tren fashion yang ada di Indonesia dan global.
1: Oke. Okay. Kalau sekarang kita ngomongin ke runway-nya, tadi kan memang banyak sekali yang terlibat ya, ada 150 lebih designers yang ada di sana. Kalau selain guest designer-nya dan yang grand finalist, itu proses kurasinya seperti apa untuk akhirnya sampai di runway-nya Jogja Fashion Week sendiri? Siapakah yang
0: kurasi? Sebetulnya sebelum jawab pertanyaan
1: oh,
0: itu
1: iya,
0: ya, ada
1: iya,
0: yang
1: iya, iya.
0: Mau saya tambahkan. Jadi,
1: apa itu?
0: Kita juga punya program terkait fashion show, tidak hanya di runway utama ya,

0: kepala dinas gitu ya. Jadi kepala dinas se-DIY nanti akan melakukan fashion show di Creative States.
1: Menarik
0: dan,
1: ya.
0: Dan ini sangat berbeda sekali dengan yang biasanya, karena kalau biasanya kepala dinas itu ya hanya membawakan baju dari istilahnya apa namanya,
1: regionalnya, daerahnya,
0: bukan, membawakan baju dari desainer yang ada, iya. Jadi hanya sebagai modelnya ya. Sekarang konsepnya berbeda. Kami tentunya ingin membawa konsep yang pertama tadi, Jogja Kota Batik Dunia, ingin membawa Jogja sebagai pusat fashion dunia. Makanya kami mengajak kepala-kepala OPD ini untuk ikut terlibat semuanya di sana, karena selama ini belum pernah semua kepala OPD ini istilahnya mengenal, memahami dan ikut melebur ya, atau terlibat langsung di situ. Biasanya kan hanya kepala-kepala dinas yang memang secara apa namanya ketugasan bekerja sama dengan Disperindak yang memang terlibat ya, seperti dinas pariwisata, dinas koperasi, dinas kebudayaan, itu memang istilahnya teman dekat kita lah. Sekarang tidak, nanti ada kepala dinas PU, ada kepala dinas bencana.

0: istilahnya
1: didesain sendiri.
0: Iya, menurut tapi dengan bekerja sama dengan desainer seperti itu. Jadi baju miliknya sendiri tetapi bekerja sama dengan desainer untuk membuat baju tersebut. Jadi
1: benar-benar kolaborasi baru.
0: Kolaborasi gitu ya, baru dengan desainer yang ada. Dan ini kami nanti akan memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu Kepala Dinas itu atas apa ya, keterlibatannya dalam ikut apa mempromosikan namanya fashionnya Jogja. Dan acaranya ini kami namai Appreciation Casual Batik.
1: Gitu.
0: Dan nanti akan mendapatkan kayak piala sekda seperti itu, sekretaris daerah. Dan ini
1: berarti baru pertama kali, Bu?
0: Baru pertama kali. Dan memberikan semangat baru bagi masing-masing apa namanya kepala OPD. Jadi semakin paham bahwa ini harus kita sengkuyung bersama-sama. Pengembangan ekonomi ini juga harus disengkuyung bersama-sama. Jadi kepala dinas juga membantu untuk membeli ya istilahnya. Jadi ikut membeli
1: karya
0: dari desainer seperti itu yang akan dibawakan.
1: Berarti memang ini adalah sesuatu yang baru yang juga mungkin menginspirasi bahwa emang ekonomi kegiatannya itu harus didukung oleh semuanya. Semua gitu ya.
2: Dan selain itu juga memberikan semacam implisit begitu bahwa fashion itu sangat dekat sama kita gitu. Fashion itu bisa dilaksanakan oleh semua, bisa diaplikasikan oleh semua. Toh kita memiliki filsafah Jawa ya. Kalau orang Jawa itu ada filsafah yang sudah sangat lama kita kenal, yaitu ajining diri ono ing lati, ajining rogo ono ing busono. Jadi dengan berbusana itu bisa memperlihatkan jati diri kita yang sebenarnya juga seperti itu.
1: Jadi nanti dari berbagai OPD akan mempertunjukkan style yang masing-masing gitulah ya. Kita balik lagi ke
0: kurasi
1: ya.
0: Kurasi fashion atau kurasi pameran?
1: Kurasi nih. Fashion nih. Kita ke yang runway dulu.
0: Kalau kurasi fashion, kami kebetulan memang punya tim juga ya.

0: Tim Fashion ini terdiri dari asosiasi, dari APPMI, dari apa namanya AFC maupun dari More Media selaku apa namanya IO-nya ya, apa namanya
1: panitia pelaksana
0: seperti itu. Nah, kita sudah menetapkan tema, terus kita mencari desainer yang memang mau diajak berkolaborasi untuk memunculkan tema tersebut, karena tujuan dari Jogja Fashion Week ini kan akan membawa Jogja ini trendsetternya, fashionnya itu mau seperti apa kan, gitu ya. Trendsetter yang akan kita bawa ini karena temanya ini. Nah, ini kita mensosialisasikan kepada desainer-desainer yang kita mulai dari kegiatan launching Jogja Fashion Week.

0: ini apa namanya selesai. Itu untuk fashionnya. Jadi bagaimana memadu-madankan juga dengan warna, dengan desain, dengan kondisi perekonomian, kondisi ya segala macam kondisi menjadi bahan pertimbangan dari kurasi Jogja Fashion Week ini.
1: Oke, berarti pertimbangan ini juga jatuhnya kurang lebih value-value-nya sama nggak sih dengan dikurasi untuk exhibition-nya?
0: Iya, sama. Jadi kita untuk exhibition-nya juga merujuk pada tema yang ada.
1: Oke. Mungkin terakhir karena ini udah mau jam 5, gak kerasa ya ngobrolnya ya. Kita terakhir sekali aja satu alasan kenapa Sobat Fox harus datang dan mendukung Jogja Fashion Week tahun 2026 ini. Mungkin Mas Brian dulu.
2: Baik, beberapa kalimat saja. Selebrasi karya fashion istimewa, belanja fashion terbaik di Jogja Fashion Week. Informasi lebih lanjut apabila kurang banyak yang digali di sini atau karena waktunya terbatas, bisa dicek di akun Instagram jogjafashionweek.id atau website www.jogjafashionweek.id.
1: Oke, jogjafashionweek.id bisa cek di Instagram dan juga bisa cek websitenya juga ya, www.jogjafashionweek.id. Sebagai penutup, Bu Titin.
0: Masyarakat Jogja kalau tidak mau ketinggalan tren fashion, ayo segera datang ke Jogja Fashion Week dan jangan lupa belanja karena ekonomi DIY itu terletak di tangan Anda.
1: Oke, jangan lupa datang Sobat Fox ya. Mutia ulangi sedikit lagi tanggal 13 sampai 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center. 4 hari kamu harus datang Sobat Fox karena setiap hari runway-nya berbeda dan kamu juga bisa menikmati berbagai promo dari exhibition-nya juga. Ada berbagai promo fashion juga ya. Oke ya, jadi jangan lupa datang. Jangan lupa cek Instagram juga tadi @jogjafashionweek.id. Kamu buka di sana, jangan lupa sekali lagi datang dari tanggal 13 sampai 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center. Terima kasih Bu Titin, Mas Brian. Semoga sukses lancar sampai Jogja Fashion Week yang tahun-tahun kedepannya.
2: Amin.
0: Jangan takut, gratis.
1: Oh iya, datangnya gratis Sobat Fox, gratis. Ya tinggal datang aja ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea.

Masih di After nanti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan kalau kamu sore hari ini Sobat Fox ya lagi ngerasa pengen banget yang namanya memanjakan diri, Sobat Fox jangan lupa memanjakan diri itu tuh banyak ya. Menurut Mutia jenisnya memanjakan diri itu macam-macam, mulai dari makan yang enak. Makan yang enak itu bukan berarti gak sehat ya, makan yang enak yang sehat juga ada Sobat Fox yang nutrisinya juga bagus. Terus habis itu memanjakan diri dengan tidur yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga jangan lupa merawat diri Sobat Fox ya. Merawat diri tuh gak harus karena orang lain, merawat diri tuh untuk diri sendiri. Supaya apa ya? Supaya kita sehat, supaya kita kulitnya bagus, supaya badannya tuh bisa dipakai dengan normal, dengan lebih lama. Kadang-kadang tuh kalau menurut Mutia ya, salah satu mindset yang diperlukan sama banyak orang ketika merawat tubuh tuh adalah bukan, ya aku maunya yang enak, karena semua orang tuh mau enak, tapi semua orang tuh mau enak dalam jangka waktu yang lebih panjang di dalam hidup ini, ya gak sih Sobat Fox? Nah, banyak hal yang memang kerasanya tuh kayak kerja keras, kayak disiplin gitu ya, yang kayak susah, kayak berat, tapi sebenarnya efeknya jangka panjang Sobat Fox. Dan itu terjadi di berbagai hal, mulai dari olahraga, tidur yang teratur, makan yang bergizi, dan merawat kulit juga Sobat Fox ya. Makanya jangan lupa untuk merawat berbagai area dari kulit kamu Sobat Fox. Dan kalau kamu pengen menyeluruh dan alami, kamu bisa banget ikutan promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga. Kamu bisa dapetin potongan Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash Sobat Fox. Lebih hemat lagi kalau kamu paket bundling aja, karena harganya Rp145.000. Udah dapat paket lengkap natural face cream, face mask, dan facial wash. Itu combo ketiganya dipakai berkesinambungan barengan gitu, di enggak barengan tuh bukan satu waktu ya, maksudnya dipakai untuk skincare rutin kamu sehari-hari, itu bisa membantu berbagai permasalahan kulit ya. Enggak cuma itu aja, kalau kamu beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 ml varian apa aja, boleh yang klasik, boleh yang ultimate Sobat Fox ya, itu bisa bawa pulang langsung gratis 1 natural face cream ya. Ini promonya udah sejak akhir Juli kemarin, tapi bakalan masih terus berlangsung selama persediaan masih ada. Promo paket Merdeka bisa kamu dapetin di Fox Radio Jogja langsung, atau kamu juga bisa nonton live TikTok di @sangasangafoxjogja ya. Sebentar lagi di jam 6 nanti bakalan ada live TikToknya, bisa kamu tonton dan bisa kamu dapatkan berbagai promonya Sobat Fox.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah.

0: Nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

You said forever, now I drive alone past your street. Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu sekitar setengah jam lagi, Sobat Fox ya. Dan di hari Senin ini kayaknya memang ada banyak banget ya, bukan di hari Senin ini sih, di Juli Agustus ini maksudnya Sobat Fox ya, itu ada banyak banget event-event yang juga rame, berbagai festival, berbagai show, berbagai konser. Pokoknya Juli Agustus September makin ke akhir tahun tuh makin padat Sobat Fox ya. Di Jogja juga berbagai event masih berlangsung, kayak misalnya Art Jog nih masih sampai 30 Agustus. Terus habis itu Jogja Fashion Week nanti di tanggal 13. Terus kemarin, weekend kemarin banget baru aja konsernya Jogja Gamelan Festival gitu. Memang kalau dari Juli yang Mutia lagi tungguin tuh FKY ya kan. Nanti kita tungguin deh kalau mereka bakalan ngobrol di Fox Radio Jogja juga atau enggak tahun ini Sobat Fox. Tapi yang jelas kalau kamu lagi banyak nih selonya atau lagi gak banyak selonya pun, jangan lupa untuk cek kegiatan daftar event yang ada di Jogja dari Juli sampai akhir tahun. Sekarang kan udah memulai bulan Agustus Sobat Fox, Senin pertama di bulan Agustus. Semoga Senin pertama di bulan Agustus kamu dimulai dengan indah, gak dimulai dengan wah weh wah, dar dar dar, far far far. Pokoknya semoga Agustus sampai akhir tahunnya semuanya menyenangkan gitulah ya Sobat Fox. Karena kita udah menjalani berapa ini? 1,5 tahun lebih ya dari war ini. Yang semua keadaannya serba banyak hal yang harus kita raba-raba kembali. Ada banyak hal yang harus kita apa ya, siasati. Hari-hari ini kayaknya hidup perlu banyak bersiasat supaya kita semua bisa bertahan dan baik-baik saja Sobat Fox ya. Karena banyak sekali hal yang sangat tidak pasti, sangat tidak jelas gitu. Jadi semoga sih hari Senin kamu, awal Agustus kamu dimulai dengan baik dan menyenangkan Sobat Fox ya. Dan kalau misalnya kamu lagi merasa kurang oke, merasa kurang nyaman dengan keadaan dan segala macam, salah satu yang Mutia sarankan ya, beneran deh, stop lihat sosial media. Kalau lagi benar-benar kita tuh satu-satunya generasi manusia sejauh ini yang dibanjiri informasi sebegitu cepatnya, sebegitu banyaknya, sebegitu cepatnya dalam satu waktu yang barengan, dan itu tuh membuat kita memang lelah, dan lelahnya tuh bisa kerasa capek banget. Jadi menurut Mutia kalau kamu lagi ngerasa lelah sama keadaan, sebentar aja stop sama sosial media, mungkin sehari dua hari ya, atau tiga hari kalau bisa seminggu, itu akan sangat membantu pikiran kamu berfokus pada hal-hal yang ada di hidup kita dan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk hidup kita sendiri tanpa harus melihat seluruh keadaan yang mungkin rasanya kok bagusnya di sebelah mana ini. Halo, permisi, assalamualaikum.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

0: Azan Maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
1: Allah.

الله

Semoga hari Senin kamu menyenangkan. Hari ini udah mau, biasanya sih kalau orang berkegiatan kebanyakan sudah mulai selesai nih ya kegiatan hari Seninnya Sobat Fox ya. Dan semoga seminggu ini dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkannya aja daripada yang tidak menyenangkan Sobat Fox ya. Happy Monday. Sekarang waktunya Mutia Nisa pamit dulu. Kita ketemu lagi besok di afternoon tea seperti biasa. Dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Voice of Sanga-Sanga, Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Bye-bye.

Chris Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.

0: Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu, Mbah?
2: Sabun tanah, Mila. Tanahmu.
0: Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

berambisi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda. That's my girl.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: capek, balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.
1: Halo warga Jogja, aku Jeff Smith dari Asmara Genshin New Era. Siap jadi bintang tamu baru di Asmara Genshin New Era? Kalau kamu punya bakat acting dan berani tampil di depan kamera, ini saatnya buktiin kemampuan kamu. Yuk, ikut Asmara Genshin New Era mencari bintang. Kalian bisa datang hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai pukul jam 9.30 pagi waktu Indonesia Barat di Atrium Jogja City Mall. Aku dan Nicole Rossi bakalan jadi juri spesial dan gak sabar lihat penampilan terbaik dari kalian. Buat yang mau daftar, langsung scan QR Code di sosial media SCTV ya. Siapa tahu kamu yang bakal syuting bareng kami di Jakarta dan membawa pulang hadiah jutaan rupiah. Sampai ketemu di Jogja.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sangat-sangat ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Edisi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh

Nasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan...

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat malam Sobat Vox. Ketemu lagi sama Ari di Aristika di hari Senin ini Sobat Vox ya. Malam Selasa ya. Tanggal berapa sih? Tanggal 3. Oh, bulan Agustus. Welcome Mas Agus, Mbak Agustina, Mas Agustinus, siapapun Agus-Agus di luar sana ya. Ini adalah bulan kelahiranmu yang sepertinya dirayakan oleh jutaan orang yang bernama Agus. Karena aku percaya gak cuman ribuan atau ratusan ribu, tapi ada jutaan pasti yang bernama Agus ya. Tetangga saya aja ada banyak banget yang namanya Agus. Ya well, Arin masih di program yang sama, yaitu di Vox Lowdown. Sobat Vox menemani kamu malam hari ini dari jam 9 sampai jam 12 malam, yaitu selama 3 jam dengan lagu-lagu yang slow pastinya, seperti nama programnya, yang bisa menemani waktu istirahat kamu, waktu nyantai kamu, atau dinner bareng keluarga di rumah, atau yang lagi night drive ya di luar sana ya. Tapi jangan kebut-kebutan, hati-hati di jalan pokoknya. Dan apapun yang kamu kerjakan malam hari ini Sobat Vox, pastinya diiringi dengan lagu-lagu yang bisa kamu request juga ya. Silahkan kalau Sobat Vox pengen request lagu, Anin buka sesi requestnya sampai nanti jam 12 malam. Tentunya lagunya dari mancanegara dan juga Indonesia, dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. Langsung aja Sobat Vox kirimin ke aplikasi Vox Radio. Kalau belum punya, aduh kebangetan ya. Silahkan download dulu di App Store ataupun di Play Store ya. Kalau udah di download silahkan login. Di sana nanti Sobat Vox bisa menggunakan fitur live chatnya. Dan tinggal ditulis aja Sobat Vox pengen request lagu apa. Terus kalau misalkan Sobat Vox pengen lewat WhatsApp juga bisa banget, silahkan buka WhatsAppnya ya. Terus save nomornya kita, nomornya ada di 0887-188-1053. Tadi udah dibuka sama lagunya Alex Turner with Pile Driver Words. And next song, Anin punya satu lagu dari Vanessa Carlton with A Thousand Miles.
1: Fox Slowdown.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

ada Idgitaf dengan sedia Idgitaf sebelum hujan, ya kan? Kan Idgitafnya bilangnya sedia aku sebelum hujan, ya berarti sedia Anda sebelum hujan. Kalau aku sih pastinya sedia payung ya, selain sedia payung dan sedia sangat-sangat sebelum hujan. Yay! Masih lama ya hujannya, nanti kita ketemu lagi di bulan-bulan hujan itu antara Oktober sampai dengan April, Sobat Fox, ya kan? Ini kalau ketemu Oktober sih kurang lebih 2 bulanan lagi. Ya kita nikmatilah musim kemarau ini yang tidak ada habisnya, yang panas terus setiap hari. Tapi aku suka karena yang pertama gak perlu nunggu lama kalau nyuci ya, punya jemuran udah pasti sehari langsung kering, Sobat Fox. Gak kayak pas musim penghujan bisa 2 hari, 3 hari, bahkan 4 hari baru cuciannya kering, ya kan? Lebih hemat waktu, Sobat Fox. Aku sapa dulu buat yang tadi udah request lagunya Idgitaf, sedia aku sebelum hujan. Selamat malam Mbak Winda ya. Apa kabar Anin katanya? Alhamdulillah kabar baik ya Mbak Winda, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Terus requestnya sedia aku sebelum hujan dari Idgitaf. Salamnya untuk Sobat Fox semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Oke, siap, sudah disampaikan dan sudah diputarkan ya. Terus juga

0: panjang waktu kita untuk bersenang-senang malam hari ini Sobat Fox ya. Tapi bersenang-senangnya dengan lagu-lagu slow yang ada di playlistnya Fox Slowdown ya. Kirimin aja langsung di WhatsAppnya Fox Radio Jogja ataupun ke aplikasi Fox Radio ya. And next song, aku punya satu lagu dari Kalya Islamadina with 23 Too Deep Too Much.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
3: Fox, slow down.

That was Ronan Keating with If Tomorrow Never Comes. Ini tadi requestan dari Ibu Rina di Condong Catur. Selamat malam Ibu, sudah diputarkan ya. By the way Sobat Fox ya, hari ini atau tadi siang sepertinya Sobat Fox ya, ada satu kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air, yaitu meninggalnya salah satu aktor dan juga komedian yang senior banget ya, yaitu adalah Diding Boneng. Ini meninggal dunia pada usia 76 tahun hari ini Sobat Fox ya. Arin mengucapkan turut berduka cita ya, dan juga selamat jalan. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan terima kasih sudah menghibur kami ya, para gen milenial, mana nih suaranya. Dan juga aku Gen Z sih, tapi aku masih nonton Warkop DKI dulu waktu aku kecil, karena ya mau gak mau, karena itu tontonan bapak ibu saya gitu. Jadi saya ikut nonton Warkop DKI. Jadi kalau Sobat Fox mungkin agak sedikit miss atau mungkin kurang tahu yang mana sih yang Diding Boneng tuh di Warkop DKI. Itu yang suka jadi hansip. Yang suka aja, iya hansip ya dulu namanya ya, bukan security, bukan satpam ya. Dulu suka pakai baju hansip, terus suka ngasih kayak pelatihan militer gitu Sobat Fox di sejumlah episode atau film Warkop DKI zaman dulu gitu, tahun 90-an. Nah ini dikenal dengan nama asli Zainal Abidin. Ia telah berkarir selama puluhan tahun Sobat Fox, menjadi salah satu wajah yang memang paling lekat lah ya di perfilman komedi tanah air. Gak cuma di Warkop DKI aja, tapi masih banyak lagi film-film lainnya ya. Beberapa bulan sebelum wafat, Diding Boneng ini sempat menjalani perawatan intensif akibat serangan asma. Meski kondisi kesehatannya menurun dalam beberapa tahun terakhir, aktor ini tetap aktif berkegiatan, termasuk juga masih bermain teater gitu, dan juga masih mengajar di sejumlah kampus Sobat Fox. Wow ya, kepergiannya meninggalkan jejak panjang tentunya untuk sejarah komedi di Indonesia. Dan ini duka cita yang amat mendalam lah bagi kita semua yang mungkin menyukai film-filmnya, termasuk Warkop DKI. Aku tahu Warkop DKI kalau misalkan hansipnya bukan almarhum Diding Boneng ini pasti lain, pasti rasanya tidak se apa ya, tidak sewarkop itu. Gimana sih ngomongnya? Ya rasanya kayak kurang lucu aja ya nggak sih? Itu bisa terkenal Warkop DKI bisa sampai melejit zaman dulu ya, karena memang aktor-aktornya yang ada di dalamnya itu udah pasti jadi kayak paket lengkap lah kayak gitu ya. Kita doakan yang terbaik saja. Dan kita tonton terus karya-karyanya ya. Terus juga kita dukung juga komedian, karya-karya komedian lainnya di Indonesia ya kan. Biar dapat cuan. Biar hidupnya sejahtera juga. Anak song Sobat Fox, Anin punya satu lagu dari Adrian Khalif dengan Menawan. Fox Slowdown.

0: pasangan sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
0: Fox Slowdown.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Kalau The Little Sister featuring Kelly Uchis, get you Sobat Fox. Kalau aku menyarankan kamu ya, get the promo Sobat Fox ya, get promo. Apa sih promonya ya, emang ada promo apa aja? Biasalah kalau Agustus atau hari kemerdekaan, bulan Agustus itu kan identik dengan kemerdekaan. Jadi semua tempat usaha ya, atau semua produk-produk itu pasti akan banyak promonya ya kan. Apalagi nanti kalau misalkan ada promo 88, wow, lebih banyak lagi ya. Tapi gak usah nunggu promo 88 Sobat Fox, karena Sanga-Sanga ini punya promo Merdeka yang sudah berlangsung sejak kemarin tanggal 27 Juli Sobat Fox ya. Pokoknya siap-siap aja dapetin promonya, yaitu promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga. Ada potongan Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Mau lebih hemat, ada juga paket bundling cuman Rp145.000, kamu dapetin ketiganya, yaitu natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Gak cuman itu, khusus buat kamu yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100ml varian apa aja Sobat Fox, langsung bisa bawa pulang gratis 1 natural face cream. Tuh, catat tanggalnya. Pokoknya ini promonya dari 27 Juli kemarin. Ya, selama enggak tahu sampai kapan, tapi yang intinya adalah sampai masa berlakunya dan persediaannya ini sudah habis Sobat Fox ya. Pasang alarmnya, buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok-nya di @sangasangafoxjogja.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Vox. Masih barengan sama Nindya Ristika dan masih menemani kamu selama kurang lebih 2 jam ke depan di Vox Lowdown ya. Ada yang tadi barusan puterin satu lagu dari Roni Parulian dengan Mengapa. Ini tadi requestan dari Ibu Lastri. Hai, selamat malam Bu Lastri ya. Mau bilang Lesti lagi. Apa kabar ya? Semoga kabarnya baik karena kayaknya udah lama ya kita gak ketemu di WhatsApp ya, baru kali ini Ibu Lastri. Belum tidur ya. Terus juga ada yang request lagunya John Mayer yang Gravity. Ini dari Mas Wahyu di Mogiri, selamat malam. Nanti ini puterin, ditunggu aja ya Mas Wahyu, agak sedikit mengantri, it's okay ya. Buat Sobat Vox yang malam hari ini baru bergabung, barangkali baru nyalain radionya, baru sempat baru sampai rumah ya, atau masih ada di jalan ya, pulang lembur, pulang nge-shift sore atau shift siang tadi, jam segini baru pulang ke rumah ya. Hati-hati di jalan ya, kalau misalkan masih ada di jalanan Sobat Vox dan sambil dengerin radio sambil night drive ya. Alias nyetir malam-malamnya. Kalau misalkan kerasa ngantuk, minggir dulu ya, melipir ke coffee shop, beli kopi buat dibawa pulang supaya nanti di jalan aman sampai rumah ya. Tapi kalau misalkan mumpung belum ngantuk ya, pengen request lagu untuk apa ya, biar makin melek gitu, boleh. Tapi Arin gak bisa kasih lagu yang kencang-kencang karena ini kan programnya Vox Lowdown ya, ada kata slow di tengah Vox Lowdown. Berarti lagunya harus yang slow. Terus tahunnya boleh di request dari tahun 2000-an sampai yang terbaru ya. Sobat Vox bisa ke aplikasi Vox Radio. Kalau belum punya silakan download dulu di App Store ataupun di Play Store. Kalau misalkan udah punya WhatsApp-nya Vox Radio Jogja, silakan WhatsApp aja juga bisa ya. Kalau belum punya WhatsApp-nya, aduh parah banget ya. Silakan dicatat, nomornya ada di 0887-188-1053. Tapi sebelum Anin puterin lagu requestan-nya siapa tadi ya? Request aja Mas Wahyu ya. Agak mengantri gak apa-apa ya. And next song, aku mau puterin satu lagu dari Sam Smith with Lay Me Down.
1: Fox Lowdown.

harian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
4: Fox, slow down.

Everything by Ariana Grande, Sobat Fox. Aduh, ini ada satu kabar yang apa ya? Oh, kurang menggembirakan ya. Datang dari Ariana Grande akhir-akhir ini, Sobat Fox, yang memutuskan akan mundur dari sorotan publik dengan hiatus setelah menyelesaikan Eternal Sunshine tournya ya. Hingga batas waktu yang belum ditentukan. Jadi beberapa waktu lalu, Oktober kemarin kayaknya ya, ini tim dari Ariana Grande ini telah memberitahu satu hal, bahwa setelah turnya Ariana Grande ini selesai, yaitu Eternal Sunshine Tour, dia akan rehat sejenak dari publik, Sobat Fox ya. Karena ini dengan alasan setelah album viralnya keluar ya, salah satu hitsnya adalah Hey There I Met You Love Me, itu Sobat Fox ya, itu kan musik videonya kan akhirnya diupload, terus banyak komentar-komentar yang mungkin mengusik ya, mengusik pikirannya Ariana Grande selama ini, yaitu tentang sorotan publik terhadap berat badannya yang turun drastis ya. Kita semua tahu bahwa beberapa waktu terakhir ini atau beberapa tahun terakhir ini ya, Ariana Grande itu yang awalnya cukup berisi, Sobat Fox, tiba-tiba langsung merosot gitu kan, kurus. Dan aku sebenarnya berharap itu untuk aku ya, karena aku udah kelebihan lemak banget, Sobat Fox ya. Kita sampai sekarang nggak pernah tahu apa yang dialami Ariana Grande, tapi pastinya kita mendoakan yang terbaik ya. Dan pastinya katanya setelah tour nanti atau Eternal Sunshine tour nanti, itu akan ada tour film barunya juga, yaitu adalah Folklore in Love, yang diperkirakan akan tayang di liburan Thanksgiving gitu, Sobat Fox. Mungkin antara akhir tahun ini atau awal tahun depan gitu ya. Nah, rencananya film ini tuh akan dipromosikan besar-besaran. Nah, ini pihak Ariana Grande juga masih belum mengumumkan nih apakah di tour film tersebut Ariana Grande akan ikut serta atau ya tetap hiatus gitu. Tapi kayaknya sih untuk syutingnya udah berjalan ya, jadinya dia ya nyantai aja gitu. Pokoknya intinya setelah tournya selesai, dia mau hiatus, mau rehat sebentar gitu. Sementara tournya sendiri ini dijadwalkan berakhir pada 1 September.

0: 2026, sehingga Ariana Grande diperkirakan akan mulai beristirahat mulai awal musim gugur Sobat Vox ya. Sehat-sehat pokoknya ya Mbak Ari ya. Pokoknya gak boleh capek-capek ya, apapun yang menjadi keputusanmu kita mendukung kok ya. Karya-karyanya masih bisa kita nikmati pastinya di berbagai platform. Dan Sobat Vox, kalau misalkan nantinya ke depan kangen sama Ariana Grande, masih bisa dengerin lagu-lagunya, bisa kamu request di Vox Radio Jogja pasti ya.
1: Vox Lowdown on 105.3.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

0: Was Taylor Swift with Seven Sounds, Sobat Fox ya. Aku mau ngucapin selamat malam nih buat yang barusan masuk di WhatsApp ya. Ada Mas Zaki di Denpasar. Hai, selamat malam ya. Katanya mau request lagunya Melly Goeslaw, Ada Apa Dengan Cinta. Ah, kayaknya gak masuk playlist nih. Kayaknya ya, aku cek dulu deh, sepertinya sih enggak ya. Terus kalau misalkan gak ada, mau ganti apa nih Mas Zaki ya? Kayaknya kan Ada Apa Dengan Cinta ini agak upbeat dikit lah ya. Ya gak ngebit-ngebit banget sih, cuman kayaknya kalau di jam segini kurang cocok. Jadi silakan Mas Zaki request yang slow, lagu slow lainnya sepertinya masih banyak. Atau Melly Goeslaw yang denting atau yang mana gitu. Nanti akan Ani cariin ya. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh banget, silakan kasih tahu ke Anin ya. Kira-kira pengen request lagu apa, barangkali malam hari ini kamu masih nyemil. Nyemil apa Sobat Fox? Apakah nyemil kebolo atau kimpul? Ini nih jokesnya orang-orang yang screen time-nya 25 jam lebih. Pasti tahu ada satu video ibu-ibu yang selalu mengganti bahan-bahan makanan untuk masakan ala-ala western itu dengan pangan lokal yang ada di Jogja ya. Aku tapi salut sama ibunya ya, keren banget kemarin bikin spaghetti bolognese ya, spaghetti bolognese dengan topping tempe bengok. Terus mashed potato pakai apa ya? Mashed potatonya pakai uwi atau pakai apa gitu. Tapi keren-keren ya. Ini benar-benar harus jadi duta ketahanan pangan ya. Aku lupa username-nya apa. Ya buat Sobat Fox mungkin yang relate sama Anin, suka nontonin VT-nya, wah. Jadi pengen tergerak untuk makan makanan umbi-umbian yang belum pernah Anin makan juga ya. By the way, next song Anin mau putarin satu lagu dari Ed Sheeran with Happier.
1: Fox Lowdown.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Fox Slowdown.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Masih barengan sama Nidia Ristika di Fox Lowdown ya. Dan tadi Mas Zaki dan Pasar katanya ganti aja pakai lagunya James Arthur yang Say You Won't Let Go. Abisnya dari puterin ya. Terus juga ada yang request lagunya Fabio Asher yang Tanpa Rasa Bersalah. Selamat malam ini buat Mbak Sari. Hai ya. Katanya udah tidur sebenarnya tadi jam 9 terus kebangun. Langsung aku puter radio. Asik ya. Soalnya pengen request sebelum tertidur lagi. Kadang tuh kalau tidur tuh suka gitu ya, kebangun-bangun gitu ya Sobat Fox ya. Apalagi kalau misalkan masih punya bocil atau punya anak kecil, punya bayi apalagi tuh ya di rumah. Itu rasanya tidur tuh tidak bisa nyenyak Sobat Fox. Tapi tidak apa-apa. Katanya fase-fase ini itu gak kerasa kok. Tapi tetap ya kerasa. Ditunggu ya Mbak Sari, udah dimasukin ke playlist lagunya ya. Buat Sobat Fox yang pengen nambahin requestan juga boleh banget. Masih aku tunggu sampai nanti jam 12 malam, alias kurang dari 1 jam. Sekitar ya 50 menitan lagi lah ya. Jadi monggo yang pengen request langsung ke aplikasi Fox Radio atau ke WhatsApp. WhatsAppnya ada di 0887-188-1053. Okay, kalau gitu, this is James Arthur with Say You Won't Let Go, special buat Mas Zaki di Denpasar. Fox Lowdown.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

That was Miley Cyrus with Angels Like You, Like Me, of course. Anin barusan puterin Sobat Fox ya, spesial buat tadi yang udah request lagu ada Mas Denny, selamat malam ya. Abis ini Anin puterin, udah Anin puterin, gimana sih? Suka belibet deh. By the way Sobat Fox, aku agak kesal hari ini karena aku tadi habis

0: Ini mungkin nanti aku akan olesin dikit kali ya pakai minyak balur sanga-sanga. Emang gak apa-apa kalau ketelan? It's okay Sobat Fox, karena kan 100% bahannya herbal ya. Dan tentunya ini aman kalau misalkan tertelan ya, karena base-nya minyak ini from coconut oil atau dari minyak kelapa Sobat Fox ya. Jadi aman apabila tertelan. Biasanya kan yang punya bocil-bocil di rumah, anak kecil gitu kan, suka iseng terus masukin ke dalam mulut. Nah it's okay ya, jadi bunda-bunda tidak perlu khawatir lagi gitu.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Fox, slow down.

0: gak mau Anji, aku gak mau yuk katakan yes I do ya. Aku gak mau jadi bidadari tak bersayap kamu, itu. Aku maunya jadi bidadari untuk suamiku sendiri ya. Makanya aku rutin yang namanya treatment Sobat Vox ya. Treatmentnya apa sih? Apa sih? Apa sih? Treatmentnya gak usah mahal-mahal Sobat Vox ya. Cukup skincare-an di rumah aja. Pakai skincare yang bahannya natural ya. Aku tidak mengenal apa itu mercutrit, apa itu hydroquinone ya. Jangan sampai Sobat Vox ya, karena itu ada efek jangka panjangnya untuk wajah kamu ya. Cari yang pasti-pasti aja, yang herbal-herbal aja, yang udah pasti terdaftar di BPOM dan juga halal Sobat Vox. Yaitu adalah skincare dari Sanga-Sanga. Contohnya kayak Sanga-Sanga Natural Face Cream Sobat Vox ya. Ini kalau Sobat Vox mungkin punya keluhan wajah lagi kering, kusam, mulai muncul garis halus, jangan dibiarin aja ya. Pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Ini ada kandungannya lengkap banget ya, yaitu avocado oil, shea butter, ada aloe vera yang emang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulit kamu seharian. Kemudian ada kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan papaya yang kaya akan antioksidan. Kombinasi ini mantep banget nih buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini Sobat Vox ya. Tunggu apa lagi? Dapatkan kulit sehat, kenyal dan awet muda dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Yuk cari produknya sekarang juga di Vox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan mitra resmi kami ada di Apotek K24, Kimia Farma, dan juga Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
1: Vox Slowdown on 105.3.
2: I can't take one more step towards you.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga klasik atau minyak balur Sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
3: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
2: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
3: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
2: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
3: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
2: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
4: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-sanga Hospitality.
0: Fox Slowdown.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sudah hampir jam 12 malam Sobat Fox, waktunya Nindi Aristika untuk pamitan. Terima kasih buat Sobat Fox yang sudah menemani Anin selama 3 jam di Fox Lowdown. Selamat beristirahat, selamat tidur, tidur yang nyenyak Sobat Fox. Dan jangan lupa sebelum tidur baluran pakai minyak balur sanga-sanga ya, biar besok bangunnya lebih enteng lagi, lebih enakan lagi begitu ya. Abis ini Anin tutup tokonya, besok dilanjut lagi sama Ivan Avani di Breakfast Club ya. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari ketus-ketus racikan Babe Bambang Pranoto. Bye.
1: Fox Lowdown.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

0: Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu gak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun gak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai prosesnya lender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.
1: Fox 105.3 FM.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Edisi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: barang kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa karena zaman dahulu mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget.
1: Fox Radio.

kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung. Your soul, your head.

hari ini bakal duduk lama di depan komputer. Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.
2: That's my girl.

103,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Pranoto. Selamat pagi Sobat Fox, apa kabar kamu di hari keempat bulan Agustus tahun 2026? Semoga semua dilancarkan Sobat Fox. Gimana tidur kamu? Apakah nyenyak? Kalau Ivan tidurnya sedikit berantakan karena belakangan gak tahu kenapa banyak pikiran Sobat Fox. Yang namanya manusia ya, kalau banyak pikiran bikin pusing, kalau gak ada pikiran kok kosong banget ya. Tapi yang jelas pagi hari ini Breakfast Club menemani kamu lagi dari jam 6 ini sampai nanti jam 9 pagi. So kalau misalkan kamu mau request lagu yang bikin kamu semangat di hari Selasa ini, kasih tahu ya di WhatsApp Fox Radio Jogja di 0887 188 1053.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sangat. Transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Breakfast Club on Fox Radio Jogja.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, seharinya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Yogyakarta, dan Sleman diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 60%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah siap hadapi hari.

0: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
1: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852 88

Kapan? Yuk kita berani ngambil sebuah keputusan buat kebahagiaan kamu sendiri, Sobat Fox. Mulai dari pagi hari ini, kamu menghilangkan segala keraguan dan satu hal yang membuat kamu tidak semangat di pagi hari ini. Yang jelas, semoga aja lagu-lagu yang sudah Ivan puterin bisa membuat kamu semakin happy dan makin ceria di hari Selasa ini ya. Terima kasih banyak udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. By the way, tadi lagunya Ivan putarkan buat Kak Siska yang pagi hari ini udah OTW hari ini, mau OTW ke Klaten. Semangat pagi ya. Ini kalau ke Klaten, ke kota sebelah itu cukup menyenangkan sekarang, karena beberapa kali Ivan melewati daerah Klaten, belum yang benar-benar menikmati jalan-jalan di sana sih. Cuman kayak lewat aja dari sini menuju ke Solo lewat Klaten gitu tuh, melihat banyak perubahan yang cukup menarik Sobat Fox, baik pagi atau bahkan siang hari atau bahkan sampai malam sekarang. Semangat ya Kak Siska ya, semoga hari ini dilancarkan. Kemudian aku juga mau menyapa buat Kak Hani yang tadi pengen puterin lagu dari Coldplay yang A Sky Full of Stars. Boleh ya? Boleh. Selamat pagi buat Kak Hani di hari Selasa ini ya. Apakah hari ini punya agenda apa namanya, goes, mencari sarapan, gocapan ya kan? Sarapan apa ya pagi hari ini yang cocok buat dinikmati ya di hari Selasa yang pagi-pagi udah mendung ini ya Sobat Fox ya. Agak bingung juga, tadi sebenarnya Ivan sudah bawa bekal telur rebus ya. Tapi kok pengen sesuatu yang berbeda. Aku juga mau menyapa buat Bu Emmy, semangat pagi Ivan, semangat, jangan lupa ngopi dulu ya. Iya, hari ini Ivan ngopinya gak nantian Bu Emmy ya, emang sengaja karena mau mencoba untuk mengurangi kopi dari gelasnya. Semangat pagi ya Bu Emmy ya, semoga pagi hari ini membawa satu berkah tersendiri, kemudian dilancarkan semuanya. Aku juga mau menyapa buat Mas Wahyu, semangat pagi. Yang tadi tanya itu lagunya dia judulnya apa tuh, itu judulnya adalah Kita Kesana, tadi Ivan putarkan sebelum Fox Update ya. Semoga lagunya bisa membuat semangat entah kemanapun perginya pada pagi hari ini, yang pergi bekerja, yang pergi keluar kota kayak kasih atau bahkan pergi ke luar rumah. Semoga semua dimudahkan. Yang mau gabung lagi boleh banget Sobat Fox, kasih tahu lagu yang buat kamu semangat di hari Selasa ini ya. Di Breakfast Club aku bakal menemani kamu sampai nanti jam 9. Aku tunggu di 0887 188 1053.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000 aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-1488. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
2: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Satu lagu baru dari Hi-Fi, judulnya Main, Sobat Vals. Lagu ini pas banget buat ngingetin kita biar bisa berdamai sama keadaan, ya kan, enjoy sama prosesnya, dan juga tetap bersyukur bisa bangun di hari ini dengan tanpa kekurangan. Kita bisa bernafas, kita bisa menikmati sarapan pagi bersama dengan orang tercinta, ya kan. Selamat pagi, udah gabung di WhatsApp-nya Vals Radio Jogja. Hai Kak Dia, terima kasih requestannya, nanti aku cariin dulu, semoga bisa aku putarkan ya. Kemudian aku juga mau apa buat Kak Rafa yang pagi hari ini mau request lagu dari Les Seraphim. Siap, nanti aku putarkan ya, yang Bumbala buat kamu, semoga membuat selasanya lebih berbahagia. By the way Sobat Vox, ada satu berita bahagia juga buat kamu yang sekarang mungkin lagi pengen merdeka dari masalah kulit, terutama kulitnya kulit wajah Sobat Vox. Ada promo dari Sanga-Sanga. Jadi Sanga-Sanga kan merupakan racikan dari Babe Babang Pranoto Sobat Vox, yang sebelumnya kamu mengenalnya dengan nama Kutus-Kutus ya kan, sekarang namanya Sanga-Sanga ya, jangan sampai salah. Dan ada promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga untuk perawatan wajah. Ada potongan harga Rp45.000 untuk produk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Dan kalau misalkan kamu pengen lebih hemat lagi, tinggal pakai yang namanya paket bundlingnya, cuman Rp145.000 doang Sobat Vox. Kamu udah mendapatkan paket lengkap banget, mulai dari natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Dan untuk pembelian 2 minyak balur Sanga-Sanga yang 100 ml, untuk varian klasik maupun yang ultimate, kamu juga bakal mendapatkan free produk 1 natural face cream. Dan jangan sampai ketinggalan, promonya udah dimulai di tanggal 27 Juli kemarin Sobat Vox. Kamu hanya bisa mendapatkan promo ini untuk pembelian di Vox Radio Jogja secara langsung, alias datang langsung ke sini, atau kamu bisa check out via TikToknya Vox Radio Jogja di Sanga-Sanga ya. Spesial produknya ada di @sangasangavoxjogja. Jangan lupa di follow sekali lagi di @sangasangavoxjogja, dan dapatkan promo-promo menarik setiap live-nya. Dan juga tentunya nanti bakal aja ada Jojo dan juga Kak Desi yang bakal ngebantu kamu untuk mendapatkan produk-produk terbaik dari Sanga-Sanga dengan promo-promo menariknya Sobat Vox. Kalau Ivan, bisanya muterin lagu sambil ngajakin kamu ngobrol di pagi hari ini. Memulai pagi kita persiapan dulu ya kan, kita pemanasan dulu sebelum berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita ya kan, mau dari yang sifatnya di kampus atau bahkan di kantor tempat kerja. Kita ngobrol dulu di WhatsApp ya Vox Radio Jogja. Abis ini aku bakal share tema obrolan kita Sobat Vox. So stay tune, dan mau nambah tambahin lagu favoritnya buat diputerin, kasih tahu di 0887 188 1053.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Dan aku pun paling lama karena kita pun pentan lalai aku sebenarnya. Dan aku

Kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.